0: organisasi. Nah, ini yang perlu terus terus dikomunikasikan ke para kastetel kami. Ya, jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencoba organisasi. RRI ini kita sekarang garis bawahi, kita sedang memperjuangkan public trust ya.
1: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
2: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good newsnya itu dipom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad newsnya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feelingnya bagus, ininya pemikirannya bagus.
1: Atas hal tersebut, LPP RRI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Mundur sedikit kayaknya.
5: Pak, bisa disampaikan ya. Pak, ini cukup lama nih Pak.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
7: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
7: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam melanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
8: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
7: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
10: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Berita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
9: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
11: Dengan kita mengonsumsi sirup palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya faktor komposisi bayi berat lahir muda yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
9: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
12: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin. Jam 8 sudah diantar. Nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya. Layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
13: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
12: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah, dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
13: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
14: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini kita belum pakai MBG Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif. Karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
13: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
3: Pemerintah dalam kurun waktu satu bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. sejumlah indikator yang akan dikaji, yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG, serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI, disampaikan reporter Joshua Sihombing.
15: Laporan khusus.
16: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya.
17: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program.
16: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya.
17: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya.

0: efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
1: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan, tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan dia mengatakan apakah 15 ribu itu memang juga cukup. Silakan kaji, dan memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya?
0: Selain hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
2: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
0: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
3: Pemerintah ya tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasaran ya Mas. Ya. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya enggak apa-apa Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Satu. Terus yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Nah, itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya Mas.
0: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG. Yang menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara ya, untuk Indonesia.
3: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
4: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
5: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya, karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat, kesadarannya itu tinggi, dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersentuhan langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.

0: Menurut saya, perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya, tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu, perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
1: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran proporsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat, mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran proporsi MBG hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan, makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
1: Prancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Prancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam empat besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei Wang Yusun 2 game langsung 21-19, 21-9.

0: Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.
1: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
1: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
0: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
1: Malah, Mas, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
0: Oh, gitu?
1: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
0: Tapi apa aja manfaatnya?
1: Gini, Mas. Dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
0: Oh, iya ya?
1: Selain itu, Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
0: Oh, iya, iya.
1: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
0: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
1: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

Kembali lagi ya bersama di Semangat Pagi, tentunya masih barengan sama soal saya, soal Tenier. Dan hari ini 17 Juli 2026, masyarakat dunia dan juga Indonesia memperingati sejumlah hari penting yang punya makna sejarah, budaya, begitu ya. Dan hari ini 17 Juli ini diperingati sebagai Hari Integrasi Timor-Timor, di mana ini Hari Integrasi Timor-Timor ke dalam wilayah NKRI. Peringatan ini merujuk pada peristiwa penting pada 17 Juli 1976 ketika Timor-Timor resmi menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Sebelumnya Timor-Timor ini berada di bawah kekuasaan kolonial Portugis, tapi pada tahun 75 wilayah ini mengalami krisis politik ya, dan Presiden Soeharto saat itu mengkhawatirkan kemungkinan Timor-Timor menjadi negara komunis yang akan memperluas pengaruh ideologi kiri di kawasan Asia Tenggara. Dan setelah Orde Baru runtuh pada 1998, pemerintah Indonesia menyelenggarakan referendum di Timor-Timor pada 30 Agustus 1999 dan hasilnya mayoritas rakyat Timor-Timor memilih untuk merdeka dan resmi dengan negara sendiri bernama Timor-Leste di tahun 2002. Kemudian yang kedua ada Hari Keadilan Internasional Sedunia nih. Tanggal 17 Juli ini juga diperingati sebagai World Day for International Justice atau Hari Keadilan Internasional Sedunia. Peringatan ini ditetapkan untuk memperingati lahirnya Statuta Roma, yaitu dasar hukum pembentukan Mahkamah Pidana Internasional ya, atau International Criminal Court. Pada 17 Juli tahun 98 ini sebanyak 148 negara berkumpul di Roma, Italia dalam konferensi diplomatik internasional nih sahabat pendengar. Dan pertemuan tersebut lahirlah yang namanya Statuta Roma yang mendefinisikan bentuk kejahatan internasional ya. Dan ini jadi dasar berdirinya Mahkamah Pidana Internasional. Dan yang terakhir, sahabat pendengar, ada Hari Emoji Sedunia nih. Ini tidak terpisahkan ya dari namanya komunikasi digital. Dan setiap 17 Juli ini masyarakat dunia merayakan World Emoji Day. Ini sebagai bentuk apresiasi terhadap icon-icon grafis kecil yang menyampaikan emosi, ekspresi, dan juga pesan dengan cara yang unik dan mudah untuk dipahami. Nih, siapa nih yang selalu update terus dengan emoji ataupun kirim pesan selalu pakai emoji? Emoji tidak ketinggalan, ternyata emoji pun juga dirayakan ya. Kapan kamu dirayakan? Emoji aja dirayakan. Lagi ya, bercanda ya. Oke baik, Salsa mau menyapa dulu yang udah gabung ya. Ada Bu Susi nih, udah gabung sama Salsa. Halo, selamat pagi Bu Susi, salamnya buat Bu Murni, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, terus juga buat Pak Iwan, Pak Herman, Mama Vega, Mbak Nungki, Mbak Nadine, dan juga anak-anak Alpen semuanya ya. Sehat dan bahagia selalu. Oke deh, terima kasih Bu Susi buat lagunya, nanti Salsa hadirkan. Ada Bu Riono di Dudan juga ya. Semangat pagi Magelang FM. Lagunya dari Judika, salamnya buat Bu Murni, Bu Erna, Mbak Sekar, terus juga buat Bu Nungki, Mbak Susi, Pak Herman, Pak Iwan, terus juga buat Pak Prianto, Pak Tarmono, Eyang Dipo, dan semuanya aja ya. Oke baik, nanti lagunya bakal Salsa hadirkan juga ya. Dan kita ke lagu yang sudah di request sama Bu Susi dulu. Nanti kita akan hadirkan ya bersama lagunya. Jauh Kau Pergi, Anggi Valentina dan juga Kakak Zet menemani kita. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudi Sadewa, menegaskan bahwa pemerintah telah menurunkan bunga pinjaman usaha mikro bagi pelaku UMKM dari 22% menjadi 8%. Menteri Keuangan Purbaya dikutip dari laman Antaranews hari ini mengatakan kebijakan tersebut dilaksanakan sebagai komitmen Kementerian Keuangan dan pemerintah bahwa penguatan ekonomi UMKM agar terus tumbuh dan akan selalu diperhatikan. Ia juga menilai upaya memperkuat ekonomi UMKM sebagai bagian dari langkah yang bisa menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang saat ini melemah akibat sentimen pasar global yang tidak bisa dikendalikan. Menurutnya, jika UMKM bisa tumbuh dengan kuat, maka stabilisasi sosial politik dapat terjaga. Oleh karena itu, pihaknya juga akan memastikan bahwa ekonomi UMKM terus diperhatikan ke depannya. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Masih bersama ya di Semangat Pagi, tentunya masih barengan sama Salsani. Soalnya satu informasi ya, raksasa teknologi Meta ini dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Federal California karena terbukti mengumpulkan data dari aplikasi pelacak menstruasi dan kehamilan Flow Health secara ilegal. Dan hakim memutuskan bahwa Meta melanggar Undang-Undang Privasi California dengan menyadap data pengguna tanpa persetujuan. Dan putusan ini muncul dari gugatan class action, gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen yang punya kepentingan yang sama, di mana oleh para pengguna aplikasi Flow Health ini. Dan para pengguna pun juga mengklaim Meta mengakses informasi pribadi yang sensitif yang ada dalam aplikasi Flow. Nah, ini sangat cukup memprihatinkan ya, sahabat pendengar. Dan gugatan tersebut awalnya hanya diajukan kepada aplikasi Flow Health saja pada tahun 2021 silam. Tapi Google, Meta, dan perusahaan analitik Flowry juga ikut ditambahkan sebagai tergugat setelah terbukti bahwa mereka juga menerima data pengguna dari aplikasi tersebut. Dan sahabat pendengar, ini untuk hal tersebut, lewat sistem tersebut ya, Meta ini ternyata bisa mengakses data dan informasi pengguna. Contohnya data apakah sedang hamil, kemudian berencana hamil, atau hanya sekedar ingin melacak siklus haid saja. Padahal Flow juga telah menjanjikan tidak akan membagikan informasi tersebut pada pihak ketiga dalam perjanjian kebijakannya. Nah, soal terdengar berkaitan dengan hal ini ya, kita sebagai masyarakat tentunya, apalagi ini banyak sekali yang menggunakan aplikasi tersebut ya. Ini adalah aplikasi yang sangat membantu untuk perempuan, baik yang masih single maupun ibu-ibu ya, untuk menentukan kehamilan, kemudian juga untuk melacak kehamilan, seperti itu ya, ataupun hanya untuk mengecek siklus haidnya saja ya. Nah, ini untuk menjaga keamanan data kita, apalagi menggunakan aplikasi yang sejenis nih, langkah utama kita adalah menggunakan mode anonim ya, dan menolak izin akses yang tidak perlu, serta membatasi data yang dimasukkan. Nah, bisa langkah-langkahnya yang pertama nih, sahabat pendengar, menggunakan mode anonim. Aktifkan fitur anonymous mode atau mode anonim ini di pengaturan aplikasi yang ada ya, yang sejenis, misalnya ada Flow dan lain sebagainya. Ini fitur ini menghapus nama, email, dan juga data identitas Anda dari akun, sehingga catatan siklus haidnya ini tidak bisa dilacak kembali kepada sahabat pendengar langsung ya. Kemudian yang kedua, matikan personalisasi iklan. Masuk ke menu privasi aplikasi ini, lalu nonaktifkan pelacakan data untuk iklan bertarget atau pihak ketiga. Kemudian yang ketiga, gunakanlah nama samaran ya. Ini kalau di era seperti ini, menggunakan nama samaran itu juga bisa diperlukan ya, karena kalau tidak tersedia mode anonim, maka bisa gunakan nama panggilan atau inisial aja untuk membuat profil account. Kemudian selanjutnya, tolak juga izin aplikasi yang berlebihan. Pastikan aplikasi ini tidak punya akses ke location, kemudian juga kontak ataupun kalender pribadi di ponsel sahabat pendengar semua. Dan kemudian yang kelima, lindungi akun dengan sandi yang kuat ya. Buat kata sandi yang rumit dengan kombinasi huruf, angka, dan juga simbol, serta aktifkan fitur kunci aplikasi atau biometrik ya kalau ada. Kemudian yang keenam, hapus data lama secara berkala. Ini tidak, kalau sahabat pendengar tidak perlu riwayat tahun-tahun lalu begitu ya. Hapus catatan gejala ataupun siklus haid yang lama gitu, yang tidak terpakai. Dan yang terakhir, alternatif pencatatan secara manual ya. Boleh ditulis secara manual, tentunya ini aman aja, karena mungkin ada sahabat pendengar yang mungkin siklus haidnya yang tidak teratur ataukah seperti apa. Nah, ini untuk pengecekan bisa menggunakan manual ya. Jadi kita harus lebih berhati-hati tentunya sahabat pendengar, di era digital seperti ini memang masih jadi PR ya untuk kita semua, bahwa data bocor, data pribadi yang bocor dan lain sebagainya ini bisa saja menimpa semua orang ya. Oke, baik, Salsa mau menyapa lagi yang sudah bergabung. Ada Palembayung Sutra ya. Selamat pagi Palembayung Sutra. Lagunya Ku Menunggu ya dari Rosa.
Salamnya buat Bu Susi, Mbak Nadine, Mbak Tuti Haryati, Bu Riono, terus juga buat Bu Nani, Pak Brianto, Pak Iwen, semuanya aja selamat pagi. Dan nanti bakalan Salsa hadirkan lagunya. Tapi sebelum kita ke lagu yang di request, ada Callum Scott dengan You Are The Reason. Tetap bersama di Semangat Pagi.

hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

arsitektur ini. Arsitektur kota didominasi oleh berbagai bentuk kanal dan saluran air yang dijadikan sebagai jalur utama transportasi. Keindahan kota Venesia begitu lengkap dengan hadirnya gondola, gereja, bangunan-bangunan dengan percampuran gaya Bizantium, Gotik, gaya Mor, dan berbagai arsitektur indah lainnya. Sayangnya keindahan kota apung Venesia ini diprediksi akan hilang. Mengapa demikian?

lokasi? Kota Venezia merupakan kota eksotik di Italia. Kota di atas air, demikian julukan untuk kota yang dihiasi dengan keajaiban arsitektur.

Insan Edukasi, berdasarkan sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmiah Amerika menggunakan Global Positioning System atau GPS.

tahun. Hal ini disebabkan oleh permukaan air tanah yang ada serta perubahan iklim global yang telah menaikkan permukaan air laut beberapa inci. Saat lautan es mencair dan permukaan air naik, banjir di Venesia akan semakin memburuk. Dampak fenomena ini sudah mulai terlihat bagi beberapa bangunan di Venesia. Salah satu contohnya, bangunan Saint Mark Basilica, katedral tua berusia 900 tahun, salah satu landmark terkenal Venesia. Saat ini posisinya sedikit condong ke kiri, karena pondasinya yang tidak stabil. Para ahli memperingatkan bahwa dalam 50 tahun ke depan, permukaan tanah Venesia akan tenggelam sedalam 20 cm.

edukasi, ancaman bagi kota Venesia ini menimbulkan ide warga Venesia untuk membentuk konsorsium Venesia baru. Konsorsium ini menggagas proyek Musa, sebuah proyek bendungan yang dinamai sesuai tokoh Alkitab, yaitu Nabi Musa.

0: menyediakan gerbang bawa air di berbagai titik yang menjadi pintu masuk Laut Adriatik ke Laguna. Ketika air rendah, gerbang akan tetap dibuka, dan saat air naik, gerbang akan ditutup. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah air laut membanjiri Venesia. Ide ini ternyata ditolak oleh sebagian pemerhati lingkungan di Venesia. Hal ini dikarenakan apabila gerbang ditutup dalam jangka waktu tertentu, air laut tidak akan dapat bergerak keluar masuk Venesia. Akibatnya, air laguna akan menjadi stagnan. Dikhawatirkan, hal ini akan mengancam kehidupan ikan dan tumbuhan yang ada di sana. Insan edukasi, solusi yang tepat masih belum dapat ditemukan hingga saat ini untuk menyelamatkan Venesia. Beberapa hal kecil mungkin dapat kita lakukan untuk menyelamatkan Venesia. Misalnya, menanam banyak pohon, cerdas dalam berkendara, atau hemat listrik. Hal-hal kecil itu secara tidak langsung dapat mengurangi global warming. Mulai saat ini, mari kita peduli pada dunia kita.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.

Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyambut baik aturan pembatasan gawai di lingkungan sekolah yang dinilai sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas. Menkomdigi dikutip dari laman Antaranews hari ini mengatakan pembatasan gawai di lingkungan pendidikan menjadi bagian dari strategi nasional dalam melindungi anak di ruang digital. Ia menilai aturan tersebut semakin melengkapi komitmen pemerintah untuk melindungi anak-anak dari ancaman negatif yang ada di ruang digital, terutama konten-konten berbahaya. Adapun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan guna mendorong penggunaan teknologi digital yang bijaksana, aman, dan bertanggung jawab oleh murid. Kebijakan itu menjadi bagian dari upaya perlindungan terhadap anak dari berbagai risiko penggunaan teknologi digital seperti adiksi digital, paparan konten negatif, kekerasan berbasis daring, ancaman keamanan cyber, hingga gangguan terhadap kesehatan fisik dan juga mental. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
4: Yeah.
2: Yakin mau nikah?
5: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
6: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

Sobat pendengar, satu informasi ya dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengeluarkan perakiraan cuaca ya untuk hari ini, hari Jumat 17 Juli 2026. Hujan ringan berpeluang turun di 7 daerah saat sore hari ya. Meskipun demikian, masyarakat juga diminta tetap waspada terhadap ancaman adanya karhutlah serta banjirop yang bisa melanda di kawasan pesisir utara. Dan daerah yang berpotensi hujan ringan di hari Jumat 17 Juli 2026 yaitu Banjarnegara, Banyumas, Batang, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga dan juga Tegal. BMKG memperingatkan bahwa musim kemarau panjang yang saat ini berlangsung bisa meningkatkan risiko karhutlah. Banyaknya tanaman, daun dan ranting kering di kawasan hutan bisa menjadi pemicu utama api mudah menjalar. Dan berdasarkan pengamatan dinamika cuaca untuk suhu udara di daerah Jawa Tengah sendiri berkisar antara 16 sampai dengan 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 45 sampai dengan 95% dan angin umumnya bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 3 sampai dengan 35 km per jam. Masyarakat juga diimbau untuk terus memantau perkembangan cuaca di Jawa Tengah melalui kanal resmi BMKG dan tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi maupun dampak kemarau panjang di wilayah masing-masing.

Baik, saudaranya tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 6 pagi tadi. Dan ini waktunya buat Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Thank you buat saudaranya yang sudah bergabung bareng sama Salsa tentunya di pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu berbahagia ya tentunya. Salsa pamit, kita nanti ketemu lagi di Inspirasi Keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat dengar, bertemu dengan Salsa kembali ya. Di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Tentunya hingga nanti jam 12 siang, Salsa akan menemani untuk hadirkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an. Buat sahabat dengar yang ingin bergabung, Salsa tunggu kebersamaannya di 0882-135-135 ya. Atau bisa melalui line telepon di 0293-366-899. Dan tentunya sahabat dengar pagi ini ya, hari ini hari Jumat 17 Juli 2026. Hari yang penuh berkah tentunya. Jadi harus kita ciptakan kebahagiaan di hari yang penuh dengan keberkahan ini ya. Karena kebahagiaan itu bukan diberikan, tapi kita ciptakan sendiri ya. Meskipun banyak orang yang menganggap bahwa kebahagiaan itu adalah sesuatu yang bisa diraih dan bisa didapatkan, tapi ternyata di luar dari itu kebahagiaan sebenarnya kita ciptakan sendiri ya. Bahagia atau tidak dalam kita menjalani hari itu adalah ciptaan kita sendiri ya. Oke, baik, sahabat pendengar, menemani sahabat pendengar semua. Dan buat sahabat pendengar yang ada di jauh sana, bisa dengerin Radio Magelang FM melalui online streaming ya. Bisa melalui Jogja Streamers atau bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Oke, mengawali pagi kita ya, ada Kahitna dengan Soulmate, membawa kita untuk kembali bernostalgia bersama dengan pasangan. Tetap bersama di Inspirasi Keluarga.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Sil, main ke rumah kita yuk.
5: Kapan? Sekarang.
4: Iya, sekarang.
5: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
4: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
5: Lapor?
4: Iya, lapor.
5: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
4: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
5: Terus-terus, gitu aja nih?
4: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
5: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
4: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
5: Wah, keren banget ya!
6: Monggo Lapor.
7: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
6: Monggo Lapor.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: satu perbedaan yang paling besar antara orang yang sukses dan orang yang tidak sukses ialah pada penggunaan waktu senggangnya.
1: Insan edukasi, berapa banyak di antara kita yang benar-benar dapat memanfaatkan waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya? Jika Anda ingin kehidupan Anda menyenangkan, sebagai permulaan yang Anda butuhkan adalah mengatur waktu Anda. Pengaturan waktu tak jauh beda dengan manajemen diri. Tugas pertama Anda adalah membuat daftar seberapa banyak waktu yang Anda buang sia-sia selama sehari. Dari sana, atur ulang aktivitas Anda guna melakukan yang lebih maksimal dalam setiap waktunya. Lebih dari segalanya, sikap konsisten adalah kunci keberhasilan Anda. Nah, Insan Edukasi, sudahkah Anda mengisi waktu luang Anda dengan hal

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu?
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya?
2: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

Selamat dengar, kembali lagi ya bersama di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Selamat dengar, satu informasi nih ya untuk kita, ternyata kita harus waspada nih, ada gejala diabetes yang bisa muncul di pagi hari. Nah, dilansir dari Detik Health ya, diabetes ini adalah kondisi ditandai dengan tingginya kadar glukosa dalam darah. Kondisi ini bisa menyebabkan komplikasi yang cukup serius jika tidak terkontrol dan berdampak pada masalah jantung, kerusakan ginjal, sampai dengan gangguan penglihatan. Nah, ternyata beberapa gejala ini bisa muncul ketika bangun di pagi hari. Nah, dari Detik Health ini merangkum dari Times of India. Yang pertama, merasa sangat haus. Nah, rasa haus yang berlebihan ini jadi salah satu gejala umum diabetes ya, yang bisa muncul di pagi hari. Dan kalau dalam dunia medisnya ini, kondisi ini disebutnya adalah polidipsia. Orang dengan diabetes seringkali bangun dengan perasaan yang haus banget gitu ya, dan karena tubuhnya itu mencoba mengelola kadar gula darah yang tinggi. Terus yang kedua, peningkatan rasa lapar. Nah, ini atau polifagia, ini juga salah satu gejala diabetes yang bisa muncul ketika pagi hari ya. Dan yang ketiga, sering buang air kecil. Nah, ini sering banget buang air kecil atau dinamakan poliuria. Ini disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah ya. Ini membuat ginjal menyaring lebih banyak glukosa sehingga meningkatkan produksi urin. Dan orang yang dengan terpapar diabetes ini mungkin akan terbangun beberapa kali saat malam untuk buang air kecil. Kemudian yang keempat adalah mulut kering. Mulut kering ketika bangun tidur ini adalah gejala lain yang bisa dialami oleh pengidap diabetes ya. Kemudian yang kelima adalah kelelahan. Sering rasa lelah ketika bangun tidur ini bisa jadi salah satu tanda diabetes ya, dan terjadi karena kadar gula darah yang terlalu tinggi. Kemudian yang keenam adalah sakit kepala. Nah, ini bisa disebabkan oleh kadar gula darah tinggi, hiperglikemik, atau kadar gula darah rendah, hipoglikemik ya, yang terjadi di malam hari. Dan yang terakhir adalah kesemutan di tangan dan juga kaki. Dan gejala ini mungkin lebih terlihat ketika bangun tidur ya, sahabat pendengar, karena tekanan yang berkepanjangan pada saraf ketika tidur. Nah, ini mungkin kalau ada beberapa gejala yang dirasakan, jangan diabaikan dan bisa cek ke dokter, konsultasikan kepada profesional untuk mengetahui lebih lanjut ya. Baik, sahabat pendengar, menemani kita Ricky Ricardo. Oh, Nona Manis, di menit ke-34 lepas dari jam 9 pagi. Tetap bersama di Inspirasi Keluarga.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emas wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.

Selamat pagi, Sobat Ningar. Selasa akan menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Terupdate hari ini, hari Jumat 17 Juli 2026. Untuk komoditas beras, beras premium merek Sania per kilogramnya di Pasar Jowinangun 14.900, Kebon Pol 14.800, dan Gotong Royong 15.000. Lalu untuk jenis IR64 per kilogramnya di Pasar Jowinangun 14.500, Kebon Pulau 15.000, dan Gotong Royong 14.800. Beras medium jenis IR64 per kilogramnya di ketiga pasar 13.500, beras C4 per kilogramnya di ketiga pasar 13.500, beras SPHP per kilogramnya di Pasar Jowinangun 12.000, Pasar Kebon Pulau dan Gotong Royong 12.500. Gula pasir kristal putih kualitas medium per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Kebon Polo 17.500, Gotong Royong 17.000. Gula kemasan gulaku per kilogramnya di Pasar Jowinangun 18.500, Kebon Polo dan Gotong Royong 18.000. Minyak goreng curah tanpa merek per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong 20.000, sedangkan Kebon Polo 21.000. Minyak premium kemasan botol per liternya di Pasar Jowinangun 22.000, sedangkan Pasar Kebon Polo dan Gotong Royong 21.000. Minyak kita per liternya di ketiga pasar 15.700. Untuk daging paha depan per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong 130.000, sedangkan Kebon Polo 135.000. Daging paha belakang per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong 135.000, sedangkan Kebon Polo 140.000. Tetelan per kilogramnya di ketiga pasar 80.000, sendung lamur per kilogramnya di ketiga pasar 100.000, ayam ras per kilogramnya di ketiga pasar 36.000, ayam kampung per ekornya di Pasar Jowinangun 90.000, Kebon Polo 100.000 dan Gotong Royong 95.000. Lalu untuk telur ayam ras per kilogramnya di ketiga pasar 25.000, telur ayam kampung per 17 butir di Pasar Jowinangun dan Kebon Pulau 42.500, sedangkan Gotong Royong 43.350. Sahabat, simak kembali untuk laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang hanya di Radio Magelang FM.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah e kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an, cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

Malang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksudnya, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
5: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
4: Memangnya ada apa sih di sana?
5: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
4: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
5: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
4: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
6: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan.
5: Hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
4: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
6: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray

Langsung dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.

Masih di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Salsa mau menyapa dulu yang sudah bergabung. Ada Pak Tri Mardiono di Kalimantan Timur ya. Selamat pagi jelang siang. Lagunya Hidup Yang Sepi, versi dari Ratih Purwasih ya, nanti yang Salsa akan hadirkan. Lagunya buat Bu Iin Harsono di Kalinegoro, Bu Istati di Duden, Bu Eti di Borobudur. Sehat selalu dan semangat. Terima kasih Pak Tri Mardiono, sehat selalu ya. Ada Bu Riono juga di Duden. Selamat pagi Inspirasi Keluarga Bu Riono ya. Salamnya buat Bu Indah Arto sekalian, buat Bu Neni, Bu Mariono, Bu Nani, terus juga buat Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bunda Eti, buat Mama Vega, terus juga buat Mama Olga, Bu Pramono, Bu Tuti, Bu Sekar, Bu Haryani, dan semuanya aja. Buat Mbak Salsa juga selamat bertugas, tetap semangat ya. Oke deh, terima kasih buat Bu Riono, sehat selalu. Lagunya akan Salsa hadirkan tentunya untuk menemani sahabat pendengar semua. Dan sahabat pendengar, Salsa mau ingatkan kembali ya, Salsa akan menemani sampai nanti jam 12 siang. Jadi yang belum gabung, masih Salsa tunggu kebersamaannya di 0882-135-135 ya. Atau juga bisa melalui line telepon di 0293-366-899. Oke deh, Ratih Purwasih menemani kita ya dengan Hidup Yang Sepi. Di menit ke-18 lepas dari jam 10 pagi, tetap bersama di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung, Yu. Acarane iki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki, Yu?
1: Wis to, Yu. Jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kio snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinara di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil. Meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
2: Snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram atau datang

0: Pak, Pak.
1: Apa, Bu?
0: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik menyampaikan bahwa pemerintah sedang berupaya melakukan penguatan di sektor peternakan sapi perah atau sisi hulu untuk merealisasikan kemandirian susu nasional. Hanif Faisal dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan salah satu strategi yang terus dijalankan adalah dengan mengintegrasikan sektor peternakan dengan industri pengolahan. Menurutnya integrasi antara hulu dengan hilir menjadi langkah bersama untuk memastikan ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap produk olahan susu lokal. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini sekitar 80% kebutuhan susu masih dipenuhi melalui impor dalam bentuk bubuk untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan. Pemerintah juga menaruh fokus terhadap pengintegrasian antara hulu dan hilir ini dalam rangka menekan impor dengan memperkuat produksi susu dalam negeri. Ia menegaskan pemenuhan kebutuhan protein hewani melalui susu produksi lokal merupakan hal penting bagi terpenuhinya gizi anak sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi peternak. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Bu. Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Sobat pendengar, Salsa kembali menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Baik untuk komoditas tepung terigu merek Bogasari Segitiga Biru per kilogramnya di Pasar Joinangun dan Gotong Royong Rp12.500, sedangkan Kebon Polo Rp12.000. Kacang kedelai eks impor per kilogramnya di Pasar Joinangun Rp10.500, Pasar Kebon Polo Rp12.000 dan Gotong Royong Rp11.500. Tempe per kilogramnya di Pasar Joinangun Rp11.000, Kebon Polo Rp12.000 dan Gotong Royong Rp11.500. Cabai merah besar biasa atau teropong per kilogramnya di Pasar Joinangun dan Kebon Polo Rp42.000, sedangkan Gotong Royong Rp40.000. Cabai merah besar keriting per kilogramnya di Pasar Joinangun dan Gotong Royong Rp32.000, sedangkan Kebon Polo Rp33.000. Cabai rawit merah per kilogramnya di Pasar Joinangun dan Kebon Polo Rp38.000, sedangkan Gotong Royong Rp35.000. Cabai rawit hijau per kilogramnya di ketiga pasar Rp45.000. Bawang merah per kilogramnya di ketiga pasar Rp40.000. Bawang putih sinco per kilogramnya di ketiga pasar Rp35.000. Bawang putih kating per kilogramnya di Pasar Joinangun dan Kebon Polo Rp38.000, sedangkan gotong royong Rp37.000. Bawang bombay per kilogramnya di ketiga pasar Rp30.000. Ikan laut, untuk ikan laut kembung per kilogramnya di Pasar Joinangun Rp40.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp38.000. Ikan asin teri per kilogramnya di Pasar Joinangun dan Gotong Royong Rp41.000, sedangkan Kebon Polo Rp42.000. Ikan bandeng per kilogramnya di ketiga pasar Rp36.000. Ikan tongkol per kilogramnya di Pasar Joinangun dan Kebon Polo Rp35.000, sedangkan Gotong Royong Rp33.000. Sahabat, simak kembali untuk laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Masih di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Oke, baik, Salsa mau menyapa dulu yang sudah bergabung. Ada Bu Panji, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Cinta Permata atau Cinta Pertama ya? Kalau Cinta Pertama tadi Salsa sudah hadirkan ya, Bu Panji, dari Trio Libels. Salamnya untuk Mama Vega, buat Bu Sekarki nanti, Bu Riono, buat Mama Olga, buat Bu Indarto, Bu Kodrat, Acong, Do Naila, Istimewa, suami seganteng dewe. Waduh. Siap, salam hangat dari Bu Panji Japunan Mertoyudan. Terima kasih ya buat Bu Panji. Sehat selalu. Ada Mbak Asna juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Cinta dan Permata. Kirain Cinta Pertama. Karena kan tadi gak ada dannya. Oke, abis ini Salsa hadirkan ya. Ada Mbak Asna ya. Untuk lagunya, kalau yang dari edisi Letonga belum bisa Salsa hadirkan ya, karena itu rilis tahun 70-an, itu masuknya di Gelang Telu. Boleh diganti dengan lagu lainnya ya Mbak Asna. Salamnya dari Mbak Asna buat Bu Murni, buat Oma Kenso, buat Bu Titi, Bu Indra, Mbak Widya, terus juga buat Mbak Nadine, Mama Pipin, Mama Vega, dan grup My Family semuanya aja. Oke deh, nanti bakalan Salsa puterin deh kalau diganti. Jadi kalau yang tahun 70 belum bisa Salsa hadirkan ya, itu masuknya nanti di Gelang Telu, karena di sini nanti lagu-lagunya tahun 90-an. Oke deh, buat sahabat pendengar masih menemani tentunya sampai dengan nanti di jam 12 siang. Kita masih punya waktu 1 jam ya. Jadi buat sahabat pendengar yang belum gabung, masih Salsa tunggu kebersamaannya tentu. Ada siapakah di sana yang sudah hadir? Assalamualaikum. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Sasa.
0: Selamat siang Pak Iwan. Sehat ya?
1: Ya sehat, alhamdulillah. Mbak Sasa gimana siang ini?
0: Alhamdulillah sehat juga. Libur nih Pak Iwan?
1: Libur, jimat berkah Mbak.
0: Alhamdulillah, istirahat ya ini?
1: Ya, pekerjaan rumah sudah menunggu.
0: Ini kayaknya sama kayak semua orang ya, walaupun libur tapi kerjaan rumah tetap numpuk.
1: Tetap beraktivitas.
0: Betul. Monggo Pak Iwan, mau request lagu apa ini?
1: Semut Hitam dari God Bless.
0: Oke.
1: Salamnya buat Ibu Tuti Haryanti yang di Sedang, Mama Rega, Mama Olga, Bu Sadowo, Bu Indang Wahyu, Bu Nani, juga ada Bu Wi, Bu Indarto, Bu Mariono, Pak Lembayung Sutra, Bunda Ayu yang di Temanggung.
0: Oke.
1: Okay. Juga Pak Herman, Pak Prianto, Pak Rohyanto, Mbak Susi, Mbak Hera, Mbak Nadine, Mbak Murni. Juga yang di Jakarta ada Terlalu Mbak Nungki. Ya buat semua mana saja Mbak Sasa, karena lama gak atensi jadi lupa yang mau di absen. Sibuk kerja lembur terus ya Mbak.
0: Wah iya ini. Semoga
1: mumpung ada order ya toh.
0: Oh iya, semoga berkah selalu ya.
1: Ya, amin amin rabbal alamin. Buat Mbak Sasa, selamat tugas. Selamat lembur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke deh, terima kasih buat Pak Iwan ya. Sehat selalu. Baik, sahabat pendengar menemani kita dulu ya. Tentunya ini sudah di request sama Bu Panji dan juga Mbak Asna nih. Cinta dan Permata dari Panbers menemani kita ya. Jadi tetap bersama dengan Salsa hanya di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua sampai nanti di jam 12 siang.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

0: Ya, bikin lagi.
1: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
2: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
1: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
2: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
1: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Sobat pendengar, kembali lagi saya akan menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Baik, untuk mie instan merek Indomie ayam bawang perbungkusnya di ketiga pasar seharga Rp3.000. Untuk kacang tanah per kilogramnya di pasar Jowinangun dari Kebun Polo Rp25.000, sedangkan pasar Gotong Royong Rp26.000. Kacang hijau per kilogramnya di pasar Kerjowinangun dan Gotong Royong Rp23.000, sedangkan Kebun Polo Rp25.000. Ketela pohon per kilogramnya di ketiga pasar Rp5.000. Jeruk lokal per kilogramnya di ketiga pasar Rp23.000. Pisang ambon per kilogramnya di ketiga pasar Rp14.000. Udang basah per kilogramnya di pasar Jowinangun Rp58.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp60.000. Selanjutnya untuk tahu putih per kilogramnya di ketiga pasar Rp12.000, untuk tomat per kilogramnya di pasar Jowinangun Rp10.000, Kebon Polo Rp8.000 dan Gotong Royong Rp9.000. Ketimun per kilogramnya di pasar Jowinangun Rp7.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp8.000. Sawi hijau per kilogramnya di ketiga pasar Rp5.000. Kangkung per kilogramnya di ketiga pasar Rp4.000. Kacang panjang per kilogramnya di ketiga pasar Rp7.000. Kentang per kilogramnya di pasar Jowinangun dan Gotong Royong Rp15.000. Rp8.000. Sawi hijau per kilogramnya di ketiga pasar Rp5.000. Kangkung per kilogramnya di ketiga pasar Rp4.000. Kacang panjang per kilogramnya di ketiga pasar Rp7.000.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Sobat Dengar, kembali lagi ya bersama di Inspirasi Keluarga. Nah, Sobat Dengar, udah masuk di siang hari ya. Makan siang di kantor ini jadi momen yang paling ditunggu ya setelah sibuk bekerja. Tapi seringnya malah bingung begitu kan mau makan apa. Apalagi kalau pengennya yang enak, praktis, dan tetap mengenyangkan. Nah, ada beberapa rekomendasi nih mungkin aja bisa membuat sahabat pendengar jadi lebih tercerahkan mau makan apa. Yang pertama nih, mau makan rice bowl nih ya. Nah, ini macam-macam ya. Kalau rice bowl itu juga punya banyak banget pilihan lauknya. Dan sahabat pendengar juga bisa deh scrolling melalui aplikasi ojek online gitu kan. Kalau bingung mau pilihannya apa, cari aja yang bentuknya rice bowl gitu kan. Mulai dari ayam, daging, sampai ada saus-saus kekinian yang tentunya bakalan menggoyang lidah ya. Terus yang kedua, bisa yang paling gampang tentunya fast food gitu ya. Nah, ini alternatif lain yang bisa dikonsumsi untuk makan siang di kantor, praktis dan enak, tentunya makanan siap saji ya. Terutama buat saudara yang punya hari-hari yang cukup hektik dan butuh isi energi cepat. Nah, ini bisa jadi pilihan ya. Ayam goreng, burger, kentang goreng, sampai spaghetti. Dan apalagi kalau sahabat pendengar lagi cari-cari promo gitu kan, itu bisa banget nih. Biasanya akan banyak banget ya bagi restoran siap saji yang ngasih promo menarik. Kalau mau yang sehat-sehat, bisa deh ya untuk pesennya dengan gado-gado ataupun pecel gitu kan. Ini lebih flavorful, lebih mengenyangkan dan juga menyehatkan tentunya. Ada tahu, ada tempe, ada sayuran, ada sambal pecel dan kerupuknya. Ini kombinasi yang sangat enak gitu. Kalau lebih sehat lagi ya kan, ini ada salad wrap yang mungkin buat sahabat dengar lagi diet gitu kan. Ini cocok buat sahabat teninger yang lagi mengurangi karbo, kenyang, yang penting tetap merasa ringan gitu kan, karena isinya juga sayuran segar, terus ada ayamnya dipanggang ataupun tuna dan lain sebagainya. Oke, sahabat teninger, itu tadi beberapa rekomendasinya. Mungkin aja buat sahabat teninger yang cocok gitu kan, boleh langsung scroll ojek online-nya, aplikasi online, terus habis itu cari-cari mana yang pas dan harganya juga terjangkau. Oke, sama-sama menyapa dulu yang udah gabung ya. Ada Bu Sadowo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sadowo. Lagunya siapa nih? Lagunya, oke, coba nanti Salsa carikan dulu ya Bu Sadowo. Tadi lagunya udah Salsa siapin loh. Yang apa nih? Yang tadi Desember Kelabu ya. Desember Kelabunya tapi versinya Yuni Syara. Biarkan dari siapa nih? Dari Diana Nasution. Coba Salsa, oh, jangan biarkan ini ya. Oke deh, nanti Salsa yang biarkan. Salamnya dari Bu Sadowo buat Bunda Eti, buat Bu Riono, Bu Nani, terus juga buat Bu Endang Wahyu, Bu Erna, Mama Vega, Bu Murni, terus juga buat Bu Tuti, Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Dipo, Pak Rohyanto, dan semuanya aja. Oke deh. Baik, sahabat pendengar, jangan biarkan dari Diana Nasution menemani kita dulu ya di menit ke-30 lepas dari jam 11 siang. Tetap bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
4: Terus 3,5.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

0: Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga.
1: Baik, Sobat Pendengar, tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 9 pagi tadi di Inspirasi Keluarga. Ini waktunya untuk pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Terima kasih buat Sobat Pendengar. Dan selamat beristirahat di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

spesial. Dan tentunya satu jam ke depan Salsa bakalan mengupas tuntas ya, menemani sahabat mendengar semua dan spesial untuk lagu-lagu tembang kenangan. Oke, sahabat mendengar, kita naik mesin waktu lagi ya. Kembali ke era tahun 70-an, 80-an. Era dimana lirik lagu ini ditulis dengan begitu puitis dan melodinya bikin kita bernostalgia. Oke, baik. Sahabat mendengar, ada satu lagu yang akan mengawali di sajian musik spesial hari ini ya. Lagunya Krisha tentunya. Nah, sahabat mendengar, Mendiang Krisha. Ini lagunya masterpiece-nya dari beliau ya. Diambil dari album soundtrack film berjudul yang sama, yaitu Badai Pasti Berlalu di tahun 1977. Nah, Krisha sendiri adalah ikon pop Indonesia dengan karakter vokal tenor yang sangat halus ya. Karirnya pun membentang selama 4 dekade sejak era 70-an dan akhirnya beliau wafat di tahun 2007. Ini dia, Badai Pasti Berlalu.

Dari pop kita beralih ke sedikit sentuhan rock legendaris ya. Dan lagunya dari God Bless dengan panggung sandiwara. Dirilis di tahun 1980 dalam album berjudul Cermin. Ditulis oleh Ian Antono dan juga Taufik Ismail. Lagu ini menggambarkan kehidupan manusia yang penuh kepura-puraan. Termasuk hingga saat ini gak sih? God Bless digawangi oleh Ahmad Albar, sang pelopor musik rock Indonesia sejak tahun 1973 dan masih aktif sampai saat ini, menjadikan mereka band rock paling awet dalam sejarah musik tanah air. Ini dia lagunya, Panggung Sandiwara.

0: guys, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
1: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
1: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
0: Yakin mau nikah?
3: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
4: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
5: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
6: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
5: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
8: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.
9: Udara untuk semua usia.
8: Sajian musik spesial.
9: Sajian musik. Sajian musik.
10: Panjang jalan kenangan. Katakanlah.
8: Sajian musik spesial.
11: Terima kasih, selamat mendengar, masih bersama dengan Salsa tentunya di sajian musik spesial. Lagu Kemesraan awalnya dipopulerkan oleh Frankie and Jane, tapi versi tahun 1988 yang dinyanyikan kolaborasi Iwan Fals bersama dengan artis Musica Studios dan meledak luar biasa ya. Iwan Fals sendiri dikenal sebagai musisi balad dengan lirik-lirik yang kritis ya, di mana kritisnya ini sangat tajam. Namun lewat lagu Kemesraan ini membuktikan bahwa ia pun juga jenius dalam membawakan lagu bertema cinta. Ini dia, Kemesraan.
12: Suatu

Lagu berikutnya ada lagunya dari Dian Piscesa dengan lagu Tak Ingin Sendiri. Dirilis di tahun 84, ini adalah puncak karir dari Dian Piscesa, ditulis oleh sang maestro lagu melankolis yaitu Pance Ponda. Album lagu ini pun terjual hingga jutaan keping, sebuah angka yang sangat fantastis di masanya. Dian Piscesa terkenal dengan karakter yang lembut, suaranya sendu dan sangat pas untuk membawakan lagu-lagu bertemakan kerinduan serta kesendirian. Ini dia Dian Piscesa dengan Tak Ingin Sendiri.

0: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar Pak.
1: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau Identitas Kependudukan Digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerjoning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
5: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
7: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.
8: Sajian musik spesial.

0: sajian musik spesial.
1: Selamat mendengar masih di 103,5 Radio Magelang FM. Thank you banget buat selamat mendengar yang masih barengan sama Salsa ya di siang hari ini. Kita naikkan sedikit ya temponya. Ada lagu Madu dan Racun dari grup Bill and Bro yang hits banget di tahun 1985. Grup ini dimotori oleh Ari Wibowo yang khas dengan kacamata hitamnya. Lagu ini membawa angin segar di industri musik era 80-an karena mengusung irama pop kreatif yang jenaka ya, dan juga bikin pendengar otomatis ikutan goyang. Lagu ini bahkan sempat hits di beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan juga Singapura. Ini dia, Madu dan Racun. Engkau yang

sedikit ke tahun 1978. Ada lagu yang sangat puitis, lagunya dari Kinan Nasution berjudul Nuansa Bening. Kinan adalah seorang musisi, pencipta lagu dan juga drummer yang bertangan dingin di mana aktif di era tahun 70-an, serta pernah bergabung dalam band Guru Gipsy. Karakter vokal Kinan yang berat namun syahdu membuat lagu ini jadi salah satu mahakarya pop Indonesia yang sering didaur ulang oleh musisi generasi setelahnya. Aiki, ini dia lagunya Nuansa Bening dari Kinan Nasution.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Permisi mbak.
4: Silakan pak, selamat datang di minimarket.
3: Iya mbak, ini mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
4: Roti apa ya pak?
3: Ada beberapa ini mbak, ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang hijau mbak.
4: Oh maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya pak?
3: Iya, bisa kan mbak?
4: Bisa saja pak, tetapi harus ke kantor pusatnya pak. Dan yang paling penting, produk bapak harus memiliki izin PIRT.
3: PIRT?

0: dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Sajian musik spesial.
1: Sajian musik. Sajian musik.
0: Sajian musik spesial.
2: Baik, Sobat Ringan masih bersama ya di 103,5 Radio Magelang FM. Sobat Ringan masih menemani ya di siang hari ini. Kita masih punya slot lagu yang lainnya yang tentunya bakalan membuat Sobat Ringan bernostalgia bersama. Dirilis di penghujung era tahun 80-an, tepatnya di tahun 1989. Lagu Seberkas Sinar adalah album debut yang langsung melambungkan nama Nike Ardila yang menjadi rockstar baru di usia yang sangat muda, 13 tahun saat itu. Nike Ardila adalah fenomena terbesar dalam industri musik tanah air. Ia pun mengkombinasikan musik slow rock dengan vokal yang powerful ya. Meskipun karirnya terhenti karena kecelakaan di tahun 1995, namun karya-karyanya tetap abadi sampai detik ini. Ini dia, Seberkas.

Ayo merapat. Kita harus dengerin lagu wajibnya anak sekolahan lintas generasi ya. Kisah Kasih di Sekolah diciptakan dan dinyanyikan sendiri oleh Obi Mesak pada tahun 1987. Obi adalah salah satu penulis lagu paling produktif di era tahun 80-an. Hampir semua lagu yang ia ciptakan untuk penyanyi lain seperti Rano Karno ataupun Helen Sparingga selalu sukses di pasaran. Lagu ini menggambarkan indahnya cinta monyet di masa SMA yang sederhana tapi berkesan. Ini dia, Kisah Kasih di Sekolah.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Sil, main ke rumah Gita yuk.
6: Kapan?
5: Sekarang?
6: Iya, sekarang.
5: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
6: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
5: Lapor?
6: Iya, lapor.
5: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
6: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
5: Terus-terus, gitu aja nih?
6: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
5: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
6: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
5: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor.
5: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
7: Monggo Lapor.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sajian musik spesial.
1: Panjang jalan kenangan, katakanlah.
0: Sajian musik spesial.

disuguhkan suara selembut sutra dari maestro pop kreatif Indonesia, mendiang Dian Pramana Putra, lewat lagu Kau Seputih Melati yang dirilis di tahun 1986. Dian Pramana Putra merupakan salah satu pilar utama pop kreatif di era tahun 80-an, baik sebagai solois maupun saat berduet bersama dengan Dedy Dokun. Karirnya sangat gemilang karena kemampuannya memadukan unsur light jazz ke dalam musik pop Indonesia. Ini dia, Kau Seputih Melati dari Dian Pramana Putra.

Tidak terasa ya, satu jam lamanya Salsa menemani sahabat pendengar semua. Dan sekaligus menandai berakhirnya kebersamaan kita, ada lagunya Gereja Tua dari Panbers ya, dimana akan mengakhiri perjumpaan kita di sajian musik spesial Tembang Kenangan siang hari ini. Luar biasa sekali mendengarkan kembali lagu-lagu puitis yang penuh dengan kenangan, yang tentunya tidak lekang oleh waktu. Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Thank you dan terima kasih atas kebersamaan Anda siang hari ini. Tetap saksikan, dengarkan program-program menarik lainnya di 103,5 Radio Magelang FM. Dan sampai jumpa minggu depan di hari Jumat dalam sajian musik spesial lainnya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. See you, bye-bye.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ratifikasi yang disampaikan oleh Pak Menhub, artinya dalam rentang waktu sekitar kurang dari 2 minggu dari batas waktu 30 hari kerja, tim telah menyelesaikan dengan cepat dan cermat.
2: Kegiatan bantuan pangan ini dilaksanakan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran untuk pangan dan meningkatkan akses terhadap pangan bagi masyarakat rawan pangan.

0: KPK telah menyelesaikan verifikasi dan analisis laporan penerimaan gratifikasi oleh Menteri Kehutanan. Badan Pangan Nasional meluncurkan bantuan pangan intervensi pengendalian kerawanan pangan saat ini. Iran terdeteksi meluncurkan sebanyak 32 pesawat drone menuju Kuwait. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026. Saya Risti Rustarto. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Kita simak laporan lengkapnya bersama Hairul Umam berikut ini.
1: Penerimaan gratifikasi yang disampaikan oleh Pak Menhut.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Hasil verifikasi tersebut telah disampaikan kepada pihak pelapor yaitu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Jubir KPK Budi Prastio menegaskan KPK sendiri memang belum bisa mengungkap isi maupun kesimpulan hasil verifikasi tersebut kepada pelapor. Saat ditanya mengenai kemungkinan penerapan pasal 14 Perkom nomor 1 tahun 2026, Budi membenarkan bahwa ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar analisis, di mana perkom tersebut mengatur tentang laporan gratifikasi tidak dapat ditindaklanjuti apabila diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
1: Penerimaan gratifikasi yang disampaikan oleh Pak Menhut, artinya dalam rentang waktu sekitar kurang dari 2 minggu dari batas waktu 30 hari kerja, tim telah menyelesaikan dengan cepat dan cermat dan hasilnya juga sudah kami sampaikan kepada pihak pelapor. Namun kami tidak bisa menyampaikan hasilnya apa begitu ya, apakah hasilnya dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Tapi yang pasti kami sudah menyampaikan hasil dan verifikasi yang kami lakukan, yang tentunya juga tim di Direktorat Gratifikasi berkoordinasi dengan pihak di internal KPK.
2: Lebih lanjut, mantan penyidik KPK Praswat Nugaha juga mengatakan bahwa pelaporan yang disampaikan Menhut Raja Juli Antoni tidak bisa masuk atau tidak bisa ditindaklanjuti.
3: Pangan di Kabupaten Kuansing. Apa yang menarik dari situ? Rupanya setelah ditelisik, teman-teman KPK menemukan ada anggaran dana dari Koperasi Unit Desa untuk mengurus pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Dalam proses pengajuan tersebut, ada amplop yang ditinggalkan atau diberikan oleh Bupati kepada pihak Menteri. Apakah ini bisa dimasukkan dalam kategori gratifikasi? Menurut saya tidak. Karena apa? Karena gratifikasi harus tidak memiliki underlying transaction-nya.
2: Sebelumnya memang Menhub Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut juga telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dan dalam kasus ini sendiri, memang KPK telah menetapkan Suhardiman Ambi selaku Bupati Kuansing menjadi tersangka bersama dengan Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan bernama Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Gedung KPK, kita ke Badan Pangan Nasional atau Bappanas bersama pemerintah Kabupaten Kupang yang meluncurkan penyaluran bantuan pangan investasi intervensi pengendalian kerawanan pangan tahun 2026 bagi 2.500 kepala keluarga di Kabupaten Kupang. Andri Iskandar menyampaikan informasi lengkapnya berikut ini.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang bersama Badan Pangan Nasional resmi meluncurkan penyaluran bantuan pangan intervensi pengendalian kerawanan pangan tahun 2026 bagi 2.500 kepala keluarga di Kabupaten Kupang Rabu 15 Juli 2026. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat mengurangi kerawanan pangan sekaligus mempercepat pengentas kemiskinan ekstrim. Kabupaten Kupang menjadi salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur yang menerima alokasi bantuan tersebut. Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional, Dr. Sri Nuryanti, mengatakan bantuan ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat rawan pangan.
2: Kegiatan bantuan pangan ini dilaksanakan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran untuk pangan dan meningkatkan akses terhadap pangan bagi masyarakat rawan pangan, serta mendukung optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Sasaran penerima bantuan ini adalah keluarga rawan pangan pada kelompok pengeluaran atau tingkat kesejahteraan 10% terbawah atau DSIL 1, yang merupakan sasaran dari optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim.
1: Sementara itu, Bupati Kupang, Yosef Lede, berharap bantuan ini menjadi motivasi bagi masyarakat untuk terus bangkit dan meningkatkan kesejahteraan. Ia menyampaikan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Kupang sebagai salah satu daerah penerima program. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi bagian dari berbagai program pemerintah pusat dalam memutus mata rantai kemiskinan seperti sekolah rakyat, makan bergizi gratis, dan koperasi desa merah putih.
3: Pemerintah daerah di dalam intervensi bagaimana memberikan data kepada pemerintah pusat sehingga lewat data itu maka NTT Perpustakaan Kabupaten Kupang merupakan bagian atau daerah yang mendapatkan 2.500 bagi Kabupaten Kupang. Dan kita sangat berharap bahwa stimulan atau bantuan dari pemerintah pusat ini menjadi satu motivasi untuk kita terus bekerja untuk bagaimana kita keluar dari yang namanya kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap program ini mampu memperkuat ketahanan pangan masyarakat sekaligus mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Solo melalui Satuan Tugas melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk berkomitmen menjaga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Joko Putro melaporkan informasi lengkapnya.
1: Demi menjaga pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Solo agar berjalan aman, bermanfaat, dan bebas dari insiden, pemerintah kota Pemkot Solo melalui Satuan Tugas Satgas mengadakan rapat koordinasi bersama Kepala Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Balai Tawangarum. Selain Kepala Dapur SPPG, acara ini juga dihadiri Forkopimda serta Wali Kota Solo Respati Ardi. Ditemui setelah membuka acara, Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai bentuk pengawasan terhadap program Astacita Presiden Prabowo Subianto agar tetap berjalan dengan baik dan juga komitmen zero accident. Dirinya juga menegaskan untuk tidak segan-segan menindak tegas siapapun yang berani merugikan program MBG.
2: Saya murni, kelas murni, SPPG di Solo, saya mohon mitra, yayasan, SPPI yang bertugas semua mengedepankan asas kemanfaatan ini dari uang rakyat, dan ini masalah nyawa makanan yang masuk ke warga saya. Jadi kita akan tindak tegas, kita akan ungkap siapapun yang berani untuk merugikan program MBG ini sehingga taruhannya adalah kesehatan bagi warga kita.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Satuan Tugas Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis Solo, Purwanti, menjelaskan bahwa rakor ini juga sebagai evaluasi 6 bulan pertama jalannya program makan bergizi gratis pada tahun 2026. Menurutnya, pemerintah kota ingin memastikan bahwa semua dapur SPPG yang ada sudah menjalankan tata kelola yang baik sesuai dengan aturan.
3: Merupakan rakor untuk evaluasi 6 bulan pertama ya program MBG di tahun 2026 ini. Jadi saat ini memang kita sudah ada 74 SPPG yang beroperasional di Kota Solo, dan kita ingin memastikan bahwa mereka melakukan tata kelola yang benar sesuai dengan subsidi dan sesuai dengan SOP. Ada catatan-catatan yang dipotret oleh tim Satgas. Nah, ini kita feedbackkan kembali kepada mereka catatan-catatan yang memang belum pas, belum benar gitu.
1: Sebagai informasi, Kota Solo hingga kini memiliki 74 dapur SPPG aktif yang berjalan dengan pembagian di 5 kecamatan. Dari 74 dapur SPPG tersebut diketahui jumlah penerima manfaat mencapai 170.830 warga, dengan 159.806 diantaranya murid sekolah dan sisanya 11.000 lebih adalah penerima manfaat ibu hamil hingga baduta. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan operasi modifikasi cuaca mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama rekan saya Fitriana Rahma.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersiap melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai langkah antisipasi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Program tersebut direncanakan berlangsung mulai 15 hingga 21 Juli 2026 dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Pelaksanaan OMC diharapkan mampu mengurangi resiko meluasnya kebakaran melalui peningkatan potensi hujan di wilayah yang rawan terdampak. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mitigasi menghadapi musim kemarau yang mulai memicu munculnya titik-titik api. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPD Provinsi Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra, mengungkapkan bahwa beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan kejadian kebakaran di sejumlah daerah. Berdasarkan data BPBD, hingga 15 Juli 2026, tercatat sebanyak 81 kejadian kebakaran di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.
5: Pesawat OMC sudah ada di tempat kita. Rencananya OMC akan dilaksanakan hari ini sampai dengan 21 Juli. Memang ada beberapa kejadian juga yang belum bisa kami tangani, yaitu di daerah Tanglaut ya, terkait dengan tidak ada aksesnya, kami menuju ke lokasi. Namun harapan kami beberapa hari ke depan bisa tertanggulangi dengan dilaksanakannya operasi udara melalui waterbombing.
4: Sebelumnya warga Banjarbaru Isyifa mengaku cukup terganggu dengan kabut asap yang ditimbulkan kebakaran lahan, termasuk di kawasan Bati-Bati. Menurutnya asap membuat jarak pandang pengendara berkurang, sehingga setiap pengguna jalan harus lebih waspada dan berhati-hati saat berkendara demi menghindari resiko kecelakaan.
6: Jadi tanggapan aku mengenai asap kebakaran hutan tadi itu cukup mengganggu ya. Itu yang utama banget, karena kan ini jalan provinsi juga, banyak yang lewat-lewat di sini. Jadi pandangannya itu sangat terbatas gitu loh, karena asapnya cukup tebal. Tapi tadi sudah banyak sih personil damkar, terus dari PPBD juga. Tapi harapan aku semoga semakin banyak lagi terus personil yang membantu memadamkan supaya tidak menyebar kemana-mana gitu loh asapnya.
4: BPD Provinsi Kalimantan Selatan berharap dukungan pemerintah pusat dapat segera direalisasikan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan di daerah yang sulit dijangkau. Bantuan tersebut berupa operasi udara menggunakan helikopter waterbombing yang diharapkan mampu menekan penyebaran api. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu sebesar 5,4 kg di Kabupaten Bangkalan. Faris Yarbo melaporkan dari Bangkalan.
7: Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menggagalkan peredaran sabu seberat 5,4 kg di Kabupaten Bangkalan. Dalam pengungkapan kasus ini, petugas menangkap dua tersangka yakni ST, seorang petani asal Jombang, dan SM, pengepul gabah asal Bangkalan. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Jatim, Kombes Pol Muhammad menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat. Petugas kemudian menangkap ST saat mengendarai mobil sambil membawa 5 paket sabu seberat 5,4 kg yang diduga berasal dari jaringan narkoba Malaysia. Barang haram tersebut rencananya akan diserahkan kepada SM di Bangkalan. Dari hasil pengembangan, petugas selanjutnya mengamankan SM di wilayah Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Penyidik juga mengungkap peredaran narkoba tersebut dikendalikan oleh seorang buronan berinisial RI alias A yang hingga kini masih dalam pengejaran.
8: Setelah melakukan penangkapan pada kedua tersangka, kami juga melakukan penggeledahan kepada beberapa rumah yang ada di yang dimiliki oleh kedua tersangka, ya, khususnya rumah dari SM. Namun ternyata setelah kami geledah tidak ditemukan barang bukti narkotika yang lainnya, sehingga kedua tersangka kami amankan, kami bawa ke Mako BNN Provinsi Jawa Timur untuk kita lakukan penyidikan lebih lanjut.
7: Sementara itu, Ketua Lembaga Anti Narkotika Surabaya, Antonius Murdianto, mengapresiasi keberhasilan BNNP Jatim dalam mengungkap kasus tersebut. LAN Surabaya juga terus memberikan edukasi kepada para pelajar, termasuk saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini.
9: Komunikasi keluarga itu sangat penting. Ini kita ngomong dari lingkup lingkungan keluarga aja. Jangan kita abai. Jangan kita bangga melihat anak kita di dalam kamar seharian. Itu apa yang dia lakukan di dalam kamar, kita juga harus tahu.
7: BNNP Jawa Timur menegaskan akan terus memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba guna mewujudkan generasi Indonesia emas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Faris Yarbo, Pro.
9: Yang dia lakukan di dalam kamar, kita juga harus tahu.
7: BNNP Jawa Timur menegaskan akan terus memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba guna mewujudkan generasi

0: pemerintah pusat dalam bidang infrastruktur berdampak nyata bagi usaha kecil yang mengalami pertumbuhan di sekitar kawasan Jembatan Nibung Kutim, Kalimantan Timur. Yovan Danoni menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Keberadaan Jembatan Nibung di Kabupaten Kutai Timur mulai membawa dampak nyata bagi masyarakat sekitar. Infrastruktur yang diresmikan pada 24 Februari 2026 itu tak hanya mempercepat konektivitas antara Kecamatan Kaubun dan Sangkulirang, tetapi juga menghidupkan aktivitas ekonomi di sepanjang jalur yang dilalui para pengguna jalan. Jembatan sepanjang 390 meter yang menghubungkan Desa Kadungan Jaya Kecamatan Kaubun dengan Desa Palawan Kecamatan Sangkulirang memangkas jarak tempuh menuju Kabupaten Berau hingga sekitar 140 km. Muhammad Fathahilal Azam, wisatawan asal Samarinda, mengatakan waktu perjalanan yang sebelumnya memakan waktu berjam-jam kini dapat dihemat sekitar 4 jam, sehingga arus kendaraan di kawasan tersebut semakin ramai.
2: Dari Samarinda?
3: Mau kemana?
2: Mau ke Bilgudut.
3: Gimana perjalanannya lewat jembatan?
2: Betul, perjalanannya sih seru banget ya. Kalau lewat jembatan Nibung tuh rasanya kayak sebentar banget ya, terasa. Tapi kalau misalnya lewat jembatan GM tuh kemakan sekitar 1-4 jam lah. Jadi kalau kita lewat jembatan Nibung tuh hemat sekitar 4 jam.
3: Hemat sekitar 4 jam, jalanannya bagus aja ya?
2: Bagus banget.
1: Meningkatnya mobilitas kendaraan dimanfaatkan warga untuk membuka usaha. Salah satunya warung 24 jam di Desa Sempayau, Kecamatan Kaubun. Lokasinya yang berada di jalur menuju Jembatan Nibung menjadikan warung ini sebagai tempat singgah favorit bagi sopir travel, pengemudi angkutan barang, hingga masyarakat yang melakukan perjalanan antar kabupaten dan wisatawan.
4: Adanya akses jembatan jadi bisa orang-orang lewat kan, jadi rame kayak orang-orang travel ya kan. Jadi bisa kami membuka 24 jam jadi orang bisa datang ke warung makan kami. Dan saya sebagai pegawai dari warung makan 24 jam, saya berterima kasih kepada pemerintahan atas akses jalan yang sudah semakin bagus dan jembatan yang ada kan. Biasanya kan kita melalui dari naik kapal ya. Sekarang karena ada akses jembatan jadi bisa orang melalui naik mobil, jadi bisanya rame ya sekarang. Jadi terima kasih lagi, sekali lagi terima kasih kepada pemerintahan ini.
1: Dampak positif pembangunan infrastruktur ini menunjukkan bahwa manfaat jembatan tidak hanya dirasakan dalam bentuk efisiensi waktu dan biaya perjalanan. Lebih dari itu, meningkatnya arus mobilitas juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal. Kehadiran usaha kecil di sepanjang jalur penghubung Kutai Timur dan Berau diharapkan terus tumbuh seiring semakin padatnya aktivitas transportasi di kawasan tersebut. Dari Desa Sempayau, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
0: Pendengar pemirsa, Daerah Istimewa Yogyakarta segera memiliki sarana transportasi wisata ramah lingkungan di mana Kementerian Keuangan meluncurkan becak kayu listrik wisata. Dan ternyata program ini digunakan agar bisa mendukung perkembangan sektor wisata yang ramah dari emisi karbon. Kita bergabung ke Yogyakarta, disampaikan oleh Wahyu Suryo.
5: 3, 2, 1.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama sejumlah pejabat di Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pemotongan pita saat meluncurkan becak kayu listrik wisata atau Bekalista. Kegiatan itu berlangsung di kawasan Alun-Alun Selatan Yogyakarta pada Kamis sore. Usai memotong pita, Menteri Keuangan didampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menaiki becak listrik berkeliling kawasan Alun-Alun Selatan. Melalui peluncuran becak kayu listrik wisata atau Bekalista, Menteri Keuangan ingin mendukung terwujudnya transportasi wisata ramah lingkungan di wilayah DIY. Alat transportasi rendah emisi ini menurut Purbaya akan menggantikan operasional becak motor secara bertahap.
7: Ini kan baru 80, mereka minta 1000, saya pikir itu sejumlah yang cukup bisa ditangani lah. Tapi yang jelas, yang belum dulu jangan sampai kebanyakan terus akhirnya rugi kira-kira gitu. Tapi uang kita cukup dan ada.
6: Becak kayu listrik wisata atau Bekalista ini diberikan kepada pengemudi becak setelah sebelumnya menukarkan becak motor milik mereka. Ketua Paguyuban Becak Motor Yogyakarta, Parmin, berharap Pemda bisa memperbanyak tempat pengisian daya untuk memudahkan operasional becak listrik.

0: Karena teman-teman mengeluhnya untuk pengecasan. Terus yang kedua, harapan kami sebelum teman-teman PBMJ mendapat bantuan becak metrik dari pemerintahan, ya kami bisa mengais rezeki di sepanjang jalur pendistrian atau di sekitarnya.
1: Hingga kini di Yogyakarta baru ada satu tempat khusus pengisian daya untuk becak listrik, yaitu di area parkir kendaraan kawasan Ketandan. Terkait hal ini, Pemda DIY bekerja sama dengan SMK Negeri 3 Yogyakarta untuk membuat sarana pengisian daya, termasuk menjadi lokasi bengkel becak listrik. Dari Yogyakarta, Wahi Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Yogyakarta kita bergeser ke wilayah mancanegara. Kali ini adalah militer Kuwait yang menyatakan Iran terdeteksi meluncurkan 32 pesawat nirawak atau drone menuju instalasi-instalasi vital di Kuwait. Di tengah meningkatnya eskalasi ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, militer Kuwait menegaskan pihaknya sedang terus berada dalam kondisi siaga dan siap memperkuat keamanan nasional serta melindungi keselamatan warga dan residen.

0: Dari dunia olahraga, warga Pekanbaru mengapresiasi kegiatan nonton bareng Piala Dunia di depan rumah dinas wali kota Pekanbaru. Alwis Suratmaja menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Antusiasme masyarakat Pekanbaru terlihat dalam kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang digelar oleh TVRI bersama pemerintah kota Pekanbaru di depan rumah dinas wali kota Pekanbaru Kamis dini hari. Sejumlah warga menilai kegiatan nobar seperti ini menjadi wadah hiburan sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Salah satunya disampaikan oleh Yon Aldi Savera, warga Pekanbaru yang mengapresiasi pelaksanaan nobar tersebut.
2: Sangat bagus sekali, kedepan setiap tahun dibikin seperti ini. Kalau masyarakat Pekanbaru sangat antusias dengan Piala Dunia ini. Sudah sering juga, tapi enggak tiap hari. Soalnya larut malam, kadang-kadang aja.
1: Hal senada juga disampaikan oleh warga lainnya, Bang Jo, yang menilai kolaborasi dalam pelaksanaan nobar tersebut merupakan bentuk sinergi yang baik antara berbagai pihak.
3: Untuk nobar ini sangat luar biasa, kerjasama antara Kodam dengan pemerintahan daerah dan mendukung untuk UKM. Jadi ini sangat luar biasa.
1: Pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026 ini tidak hanya menjadi ajang bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan sepak bola, tetapi juga menghadirkan ruang interaksi sosial dan mendukung aktivitas ekonomi lokal. Antusiasme warga menunjukkan bahwa kegiatan publik seperti ini mendapat tempat di tengah masyarakat Kota Pekanbaru. Demikian, Alwis Suryatmaja melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Siang karena kami masih punya berbagai informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan terus juga akses di www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
1: kepadatan
0: ini terdapat...
1: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
2: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
3: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar LPPL Indonesia, kembali berjumpa dalam Berita Indonesia Live. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, dan tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026 bersama radio host LPPL Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif yang hadir ke ruang dengar Anda bersama saya, Siki Nurjana. Pemirsa dan pendengar Berita Indonesia Live di sesi pertama ini, kita awali informasi dari Suara Mapi FM Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Wakil Bupati Mapi tutup pelatihan penguatan kompetensi kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah. Dengan reporter Douglas Prasetya, silahkan untuk laporannya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, Wakil Bupati Mapi Haji Sanusi Esos secara resmi menutup kegiatan pelatihan penguatan kapasitas dan kompetensi kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah yang merupakan hasil kerjasama pemerintah Kabupaten Mapi dengan Universitas Negeri Jakarta. Kegiatan yang berlangsung selama 5 hari yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 OBA menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Mapi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mapi Haji Sanusi Esos menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Menurutnya, peningkatan kapasitas kepala sekolah, guru, dan pengawas harus terus dilakukan agar mutu pendidikan di Kabupaten Mapi semakin meningkat. Wakil Bupati mengatakan pendidikan adalah jalan utama untuk mengubah masa depan Mapi. Ketika guru berkembang, sekolah akan semakin maju sehingga anak-anak memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meraih masa depan yang lebih baik. Ia menambahkan investasi yang baik yang dapat dilakukan saat ini adalah investasi pada kualitas sumber daya manusia. Pendengar, Wapub juga menyampaikan apresiasi kepada Universitas Negeri Jakarta yang telah menghadirkan tenaga ahli dan para fasilitator untuk berbagi pengetahuan serta memperkuat kompetensi tenaga pendidik di Kabupaten Mapi. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan serta menyetak generasi yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Pemerintah Kabupaten Mapi berharap seluruh peserta mampu menerapkan ilmu, pengalaman, dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan di sekolah masing-masing, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan melahirkan berbagai inovasi pendidikan. Dengan berakhirnya pelatihan ini, pemerintah Kabupaten Mapi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kompetensi tenaga pendidik melalui berbagai program pengembangan profesional secara berkelanjutan demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Mapi. Dari Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Douglas Prasetya atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya berita kedua di sesi pertama datang dari Radio In FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Pengembangan Stadion Chandra di Muka dimulai, Kebumen bangun Sports Center representatif. Dengan reporter Carla Serlita, silahkan untuk laporannya.
2: Selamat siang seluruh pendengar LPPL di Indonesia. Pengembangan Stadion Chandra di Muka menjadi pusat olahraga atau sports center yang representatif resmi dimulai. Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Kebumen Lilis Nuryani bersama jajaran Forkopimda, Kepala Disdikpora, Ketua KONI, serta sejumlah pejabat daerah pada Rabu 15 Juli 2026. Proyek senilai lebih dari 5,4 miliar rupiah ini akan dikerjakan selama 120 hari kalender, mulai 13 Juli hingga 9 November 2026. Pengembangan tahap pertama difokuskan pada renovasi fasilitas stadion dan penataan kawasan barat. Sejumlah fasilitas yang akan dibangun antara lain jogging track berbahan gravel, ruang ganti atlet yang lebih representatif, shower dan sanitasi, pagar stadion berstandar FIFA, akses pintu darurat, hingga pembangunan lapangan voli dan basket, musola, food court, gerbang kuliner, landmark, serta penataan taman. Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga Distrikpora Kebumen Tri Mujianto mengatakan pengembangan dilakukan secara bertahap atau multi-years. Tahun ini difokuskan pada area stadion dan kawasan barat. Sedangkan pengembangan kawasan timur direncanakan berlanjut pada tahun 2027. Sementara itu, Kepala Distrikpora Kebumen Agus Sunario menegaskan, pembangunan ini bertujuan menghadirkan sarana olahraga yang aman, nyaman, dan representatif bagi masyarakat sekaligus mempercantik wajah Stadion Candra di Muka. Dalam arahannya, Bupati Kebumen Lilis Nuryani menekankan bahwa pembangunan stadion bukan sekedar memperbaiki infrastruktur, tetapi juga menjadi investasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui budaya olahraga serta mencetak atlet-atlet berprestasi. Bupati juga mengingatkan seluruh pihak agar menjaga kualitas pekerjaan sehingga hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Carla Serlita dari LPPL Radio NFM Kebumen melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik pendengar, berita ketiga datang dari Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Wabup Malang hadiri sosialisasi Jam Sostek Award 2026, tegaskan komitmen perluas perlindungan pekerja. Silakan untuk reporter Julia Prabowo dengan laporannya.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Wakil Bupati Malang Dr. Anda Haji Latifah Sohib menghadiri sosialisasi Jam Sostek Award tahun 2026 yang digelar di Surabaya pada Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja. Sosialisasi Jam Sostek Award 2026 menjadi bagian dari strategi nasional dalam meningkatkan Universal Coverage Jam Sostek atau UCC, khususnya bagi pekerja sektor informal atau bukan penerima upah atau BPU, agar memperoleh perlindungan melalui program jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM dengan iuran yang terjangkau. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah didorong untuk semakin aktif memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui berbagai langkah, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, bimbingan teknis bagi pelaku usaha, hingga pemberian apresiasi kepada pemerintah daerah dan perusahaan yang berhasil mewujudkan perlindungan ketenagakerjaan secara optimal melalui Jam Sostek Award. Kehadiran Wakil Bupati Malang dalam forum tersebut menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Malang untuk terus memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga semakin banyak pekerja, baik dari sektor formal maupun informal, dapat memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Reporter Julia Prabowo Kanjuran FM Kabupaten Malang Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pemirsa dan pendengar, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live di sesi yang pertama, dan jangan kemana-mana.
4: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Rimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak
5: Manantuo, Tanah Datar, Sumatera Barat, Tuntung Padang, Tala, Kalimantan Selatan, Suara Tabalong, Kalimantan Selatan, Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Radio In Kebumen, Jawa Tengah, Ngada, Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Radia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohima Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknang Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD, Kabupaten Sabu, Raijua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pemirsa dan pendengar LPPL Indonesia, masih bersama saya Siti Narjana dari LPPL Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 15 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia bagian Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya, di pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 10 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia bagian Timur. Saudara, sebelum memasuki sesi kedua, kita akan mendengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Berita akan disampaikan redaktur Aan Kasyanto. Silahkan rekan Aan.
6: Pendengar LPP Indonesia, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara APBN 2025 berjalan dengan efisien, efektif, dan akuntabel. Hal ini dikatakannya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta pada minggu lalu. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK disebut telah memberikan penilaian terbaik atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025, yaitu opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP tahun 2025. Dengan ini, pemerintah telah berhasil mempertahankan opini WTP untuk 10 kalinya secara berturut-turut sejak LKPP tahun 2016. Capaian tersebut dinilai mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Lebih lanjut, Purba juga mengatakan bahwa tahun 2025 menjadi periode yang penuh dengan tantangan bagi perkembangan global, dinamika geopolitik yang masih berlanjut, dan semakin menguatnya fragmentasi perdagangan dunia telah menggunakan dan mengubah pola kerja perekonomian internasional. Berbagai perkembangan tersebut mempengaruhi kelancaran perdagangan dan logistik global, serta meningkatkan volatilitas pasar keuangan. Akibatnya, ketidakpastian ekonomi global semakin tinggi dan memberikan tekanan terhadap prospek pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih redaktur Aan atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya berita datang dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kemensos cek kesiapan sekolah rakyat terintegrasi Ngawi sebelum pemeriksaan kesehatan dan MPLS dimulai. Silakan Kevin Mabek dengan laporannya. Dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kemensos cek kesiapan sekolah rakyat terintegrasi Ngawi sebelum pemeriksaan kesehatan dan MPLS dimulai.

0: pembangunan sarana dan prasarana telah mencapai 95%. Pastian tersebut disampaikan oleh Sia Muryani saat melakukan peninjauan lapangan bersama Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, dan sejumlah pihak terkait untuk memastikan seluruh fasilitas maupun sistem pendukung pembelajaran siap digunakan. Sia Muryani juga mengatakan, secara umum kesiapan sekolah rakyat terintegrasi di Ngawi sudah sangat baik. Pekerjaan fisik telah mencapai sekitar 95%, tinggal penyelesaian beberapa bagian kecil sehingga seluruh sarana dapat dimanfaatkan secara optimal saat kegiatan belajar dimulai. Fasilitas yang hampir dirampung meliputi gedung sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA, asrama siswa, ruang guru, serta berbagai bangunan pendukung lainnya. Peninjauan juga dilakukan untuk memastikan seluruh sarana memenuhi kebutuhan proses belajar, mengajar, dan tempat tinggal siswa. Selain kesiapan infrastruktur, Kemensos juga telah menyusun tahapan menjelang dimulainya pembelajaran. Seluruh calon peserta didik dijadwalkan mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis pada 27 Juli 2026. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah pada 28 Juli 2026 yang akan dipimpin kepala sekolah bersama tenaga pendidik berdasarkan data sementara. Kuota sekolah rakyat terintegrasi Ngawi mencapai 270 peserta didik. Masih terdapat sekitar 59 kuota yang belum terisi dan terus diupayakan pemenuhannya. Pendamping program Keluarga Harapan atau PKH masih melakukan penjangkauan kepada anak-anak usia sekolah yang memenuhi kriteria agar dapat bergabung sebagai peserta didik sekolah rakyat terintegrasi. Langkah tersebut diharapkan mampu memenuhi kuota sekaligus memperluas akses pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu. Sia Muryani menegaskan seluruh tahapan persiapan terus dipantau agar operasional sekolah rakyat terintegrasi berjalan sesuai rencana. Saya Kevin Mabek, LPPL Suara Ngawi Jawa Timur, untuk Berita Indonesia Live hari ini.
1: Selanjutnya berita datang dari Gagak Krimang FM Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pajak kendaraan merosot, Blora dan Bapenda Jateng rapatkan barisan demi infrastruktur. Silakan reporter Susan Andika untuk laporannya.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Blora bersama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah memperkuat sinergi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Konkretnya, keduanya menggelar rapat bersama di ruang pertemuan Seda Blora Selasa 14 Juli 2026. Rapat dipimpin Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman didampingi Wakil Bupati Hajah Sri Seterini, Sekretaris Daerah Komang Gede Irawadi, serta dihadiri Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah Muhammad Masrofi beserta jajaran Jasara Harja Samsat Blora, Bang Jateng Camat dan Kades di Kabupaten Blora. Pertemuan tersebut merupakan upaya untuk memperkuat kolaborasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Penerimaan dari sektor ini diharapkan semakin optimal sehingga mampu mendukung pembiayaan pembangunan, khususnya infrastruktur di Kabupaten Blora. Bupati Blora Arif Rahman menegaskan PKB dan BPNKB memiliki peran penting karena berkaitan langsung dengan penerimaan daerah melalui skema opsen pajak. Menurut Bupati Blora, ini hal yang penting karena terkait dengan PKB dan BPNKB yang ini nantinya termasuk opsen dan menjadi PAD untuk rakyat juga. Ini dipandang penting oleh karena itu berkomitmen bagaimana akan menjalankan arahan dari gubernur tersebut untuk bersama-sama. Jadi kita lihat masih ada tunggakan-tunggakan yang tahun kemarin termasuk potensi yang tahun ini ada. Menurutnya sinergi antara Pemkab Blora dan Bapenda Jawa Tengah diharapkan mampu mengoptimalkan penagihan tunggakan maupun potensi penerimaan pajak tahun berjalan. Sebagai tindak lanjut, Pemkab Blora akan melakukan berbagai langkah inovatif berbasis data, termasuk mendata kendaraan milik aparatur sipil negara agar seluruhnya taat membayar pajak kendaraan. Upaya tersebut juga akan diperluas hingga tingkat kecamatan dan desa dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Bupati berharap tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan seperti keberhasilan Kabupaten Blora dalam merealisasikan pajak bumi dan bangunan yang mencapai 104%. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor.
3: Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pemirsa dan pendengar, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live di sesi yang kedua. Kita akan kembali sesaat lagi dan jangan kemana-mana.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Radik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Mani Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhap Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Padang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nang Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Berita Indonesia Live, edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Selanjutnya berita pertama di sesi ketiga, datang dari Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Tindak lanjut instruksi Bupati, Pemkab Muba gelar rakor pengamatan aset. Dengan reporter Elisa Anwiana, silahkan untuk laporannya.
2: Baik pendengar LPPL Indonesia, menindaklanjuti instruksi Bupati Muba, Pemkab Musi Banyuasin mulai membenahi aset daerah. Tanah, gedung hingga kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 akan divalidasi satu persatu agar tertib administrasi dan hukum. Validasi lapangan dan rekonsiliasi data jadi senjata utama yang ditekankan Sekda dalam rapat pada Rabu 15 Juli 2026 di ruang rapat Serasan Sekate. Dalam arahannya, bahwa Sekretaris Daerah Musi Banyuasin Dr. Andes Safarudin Nomesi menekankan pentingnya validasi data agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi nyata di lapangan. Sementara Kepala BPKAD Muba Haji Rifki Junaidi APMSI juga menyampaikan langkah teknis yang akan dilakukan pihaknya dalam mengamankan aset daerah. Demikian saya Lisa Nuna dari LPPL Gemarandik Musi Banyuasin Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Elisa Anwiana atas laporannya. Selanjutnya pendengar, berita akan disampaikan Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Mengintip hasil nyata gerakan Gropyokan Sampah Kota Tegal, volume sampah harian menyusut drastis. Silakan reporter Cilia Asidik dengan laporannya.
3: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, Pemerintah Kota Tegal terus menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga kelestarian serta kebersihan lingkungan melalui pelaksanaan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi program Grobyokan Nangani Lan Beresi Sampah. Kegiatan evaluasi berskala besar ini diselenggarakan di Ruang Adipura Kota Tegal pada Kamis 16 Juli 2026 dengan dihadiri oleh jajaran penting pemerintah daerah meliputi Wali Kota Tegal, Wakil Wali Kota Tegal, staf ahli, asisten, kepala dinas, serta camat dan lurah sekota Tegal guna memantau capaian real pengurangan sampah di masyarakat. Dalam arahannya, Wali Kota Tegal Dedion Supriyono menekankan pentingnya instrumen monitoring dan evaluasi berkala sebagai basis manajemen agar sebuah program kemasyarakatan tidak kehilangan momentum pasca peluncuran resminya. Dedion menegaskan komitmennya agar seluruh elemen pelaksana mempertahankan semangat konsistensi secara berkelanjutan di seluruh wilayah perkotaan.
4: Jadi tentunya dengan adanya kegiatan ini kita bisa mengukur progresnya, langkah-langkahnya ini sejauh mana. Jadi bisa dinilai mana yang langkahnya cepat, ya, yang sedang, yang lambat, yang tanggung jawab, yang kurang tanggung jawab, yang tidak tanggung jawab sama sekali.
3: Lebih lanjut, program berskala makro ini juga dirancang untuk membawa transformasi kultural di tingkat rumah tangga, sehingga masyarakat secara bertahap mulai meninggalkan kebiasaan lama. Pemerintah daerah berharap pendekatan ini mampu mengubah cara pandang kolektif dalam memperlakukan sisa konsumsi rumah tangga harian secara mandiri. Tak ketinggalan, Wali Kota juga menekankan bahwa gerakan ini bukan hanya soal kebersihan lingkungan, tetapi juga soal kesehatan masyarakat. Pada sesi paparan hasil pengawasan teknis, pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal Yuli Prasetya menyampaikan rangkuman komprehensif mengenai kesiapan sumber daya manusia dari aparat sipil negara yang bertugas mengawal transisi ekologis di lapangan. Yuli menegaskan seluruh 66 orang tua asuh sebanyak 100% telah mengirimkan penggerak perubahan untuk pelatihan. Total penggerak perubahan yang dilatih sebanyak 210 ASN. Implementasi real dari pemilahan sampah organik langsung dari sumbernya memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan drastis volume limbah harian yang dikirimkan menuju tempat pembuangan akhir. Di wilayah Kecamatan Tegal Timur, penurunan volume sampah harian terjadi di Kelurahan Mangkukusuman sebanyak 608,5 kg. Selanjutnya untuk wilayah Kecamatan Tegal Barat, pemotongan volume harian tercatat di Kelurahan Tegal Sari sebanyak 213,7 kg. Tren penurunan berlanjut di Kecamatan Margadana yang meliputi Kelurahan Margadana sebesar 187,1 kg. Sementara itu, wilayah Kecamatan Tegal Selatan mencatat efisiensi timbulan di Kelurahan Radukuting sebanyak 205,6 kg. Wali Kota mengajak untuk menjadikan Monif ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dengan kerja keras, pengabdian, inovasi, dan laporan terukur. Pemerintah Kota Tegal yakin gerakan Grobyokan akan menjadi gerakan berkelanjutan yang membawa manfaat besar bagi Kota Tegal. Demikian Cilia Asidik dari LPPL Radio Seboyo FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Berita selanjutnya datang dari LPPL RSKK Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bupati Kupang, Yosep Lede, resmi membuka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Kupang. Dengan reporter Roni Bone, silahkan untuk laporannya.
5: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, kabar gembira datang dari dunia pendidikan di Kabupaten Kupang. Selasa 14 Juli 2026, Bupati Kupang Yosep Lede secara resmi membuka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang. Kegiatan ini berlangsung di Desa Welnasi, Kecamatan Kupang Tengah. Dalam sambutannya, Bupati Kupang Yosep Lede menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Beliau menyebutkan program ini sebagai wujud nyata kehadiran negara untuk memberikan akses pendidikan yang adil, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Bupati Kupang Yosef Lede juga menambahkan sekolah rakyat ini adalah langkah strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan ekstrim sebab seluruh kebutuhan pendidikan anak menjadi tanggung jawab negara. Beliau pun berpesan kepada para guru dan pengasuh agar merawat anak-anak didik seperti merawat anak sendiri dengan penuh kasih sayang dan pendampingan.
6: Sebagai pemerintah Kabupaten Kupang menyampaikan limpah terima kasih yang pertama kepada Pak Presiden. Karena kalau Pak Presiden tidak pikir rakyat tidak mungkin sekolah ini hadir di sini. Kita kasih tepuk tangan. Sekolah rakyat ini hadir diperuntukkan untuk masyarakat kita, anak-anak kita yang orang tuanya kemampuan ekonominya lemah. Masuk kategori miskin, miskin ekstrim. Begitu luar biasanya seorang presiden memikirkan sampai hal seperti ini.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1, Ibu Filipina Kale, menyampaikan rasa syukurnya. Beliau menjelaskan bahwa sekolah ini kini berubah status menjadi sekolah rakyat permanen yang sebelumnya berada di bawah sentra Efata. Proses penerimaan siswa baru pun tidak dilakukan melalui pendaftaran umum, melainkan melalui penjangkauan langsung oleh petugas sosial dan pendamping program Keluarga Harapan. Hal ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran bagi anak-anak yang benar-benar membutuhkan. Pembukaan MPLS ini ditandai dengan penyematan ID card secara simbolis oleh Bupati Kupang Yosef Lede. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala BPBPK Nusa Tenggara Timur, Perwakilan Kementerian Sosial, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang, Camat Sekabupaten Kupang, para orang tua serta peserta didik baru. Demikian yang dapat dilaporkan Roni Bone, LPPL Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih kepada rekan Roni Bone atas informasinya. Pemirsa dan pendengar LPPL Indonesia, dengan berakhirnya berita tersebut, sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Saya Siti Norjana, bersama kerabat kerja LPPL Suara Tabolong FM Provinsi Kalimantan Selatan sebagai radio host, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat untuk kita semua, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar. Cuaca di kota Magelang sangat cerah. Ya, sekalipun akan bikin siang ini jadi panas atau gerah ya. Yo, dengan kondisi ini yang pasti jangan sampai Anda kekurangan ya air putih lah ya. Karena juga kalau terlalu kekurangan air putih nanti terjadi dehidrasi ya. Jangan sampai, cukupi minum Anda ya. Jangan sampai Anda terlena dengan kerjaan sehingga Anda lupa segalanya. Jangan. Sayang dengan kerjaan harus, tapi juga harus seimbang biar tubuh tetap sehat ya. Baik, sahabat pendengar, semoga ya kita selalu sehat dan penuh semangat menjalani hari ini. Di hari Jumat, hari yang ke-17 di bulan Juli 2026 ya. Saya Dani, senang banget bisa membersamai Anda dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Oh iya, sahabat pendengar, siaran ini juga dapat Anda simak secara streaming melalui kanal resmi kami di website Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreamers.com. Dan silakan dengan waktu sampai nanti jam sore, saya Dani tunggu kebersamaan Anda lewat nomor telepon kami di 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135 ya. Yuk, sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik Kota Magelang di sini. Karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang tercinta. Semua aspirasi dan aduan Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Baik, sahabat pendengar, mengawali informasi Bangun Magelang kita pada hari ini, Job Fair Kota Magelang 2026 segera dibuka dan siapkan lowongan hingga bekal wawancara kerja ya. Ya, sahabat pendengar, dikutip dari magelangexpress.id, Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Magelang akan menggelar Job Fair 2026 pada 28 Juli 2026. Selain membuka lowongan kerja, kegiatan itu juga menyiapkan pembekalan bagi pencari kerja. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnaker Kota Magelang, Sutino, mengatakan Job Fair tahun ini tidak hanya mempertemukan perusahaan dengan pelamar. Peserta juga akan mendapatkan edukasi mental kerja, WhatsApp, penyusunan curriculum vitae atau CV, hingga tips menghadapi wawancara. Menurut Sutino, puluhan perusahaan dari berbagai sektor akan membuka peluang kerja dengan kegiatan tersebut. Sebagian besar berasal dari sektor jasa, perdagangan, serta penyedia akomodasi dan makan minum. Sektor-sektor itu selama ini memiliki kebutuhan tenaga kerja cukup tinggi di Kota Magelang. Selain lowongan kerja di dalam negeri, Job Fair 2026 juga akan menyediakan informasi peluang bekerja di luar negeri. Disnaker Kota Magelang menggandeng instansi terkait untuk memberi edukasi mengenai prosedur menjadi calon pekerja migran Indonesia atau CPMI melalui jalur resmi. Ia menjelaskan,
Calon pekerja migran wajib mengurus identitas calon pekerja migran Indonesia atau ID CPMI di Dasnaker sesuai domisili pada kartu tanda penduduk. Pendataan itu diperlukan agar proses penempatan pekerja migran tercatat dan sesuai ketentuan. Dengan begitu, warga yang bekerja ke luar negeri memiliki kepastian administrasi dan perlindungan. Hingga April 2026, Disnaker Kota Magelang telah menerbitkan 35 ID CPMI bagi warga yang bekerja ke luar negeri. Turki menjadi salah satu negara tujuan yang paling diminati. Sutino meminta masyarakat memahami prosedur bekerja di luar negeri sebelum mengambil keputusan, sebab jalur resmi menjadi bagian penting untuk mencegah risiko penempatan ilegal. Yuk, sahabat pendengar, ikut bergabung dan sampaikan ya. Hari ini ada punya aduan, punya aspirasi, punya informasi-informasi yang bermanfaat. Ya, silakan. Anda bisa bergabung di program Bangun Magelang kita. Yuk, dan ditunggu kebersamaannya ya. Silakan di 366899 atau di 0882 1035 1035. Sampai jam 4 bersedani di Bangun Magelang kita.

0: Tahun 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: Magelang, seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Dani. Sahabat Inspektorat Daerah Kota Magelang berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengadilan Penduduk dan Keluarga Berencana dan Forum Anak Obor Masyarakat atau OBAMA menggelar Lomba Pekan Unggul Seni, Pidato dan Talenta atau Puspita di Gedung Wanita Kota Magelang kemarin. Kegiatan yang diikuti oleh ratusan peserta dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA sederajat itu diselenggarakan untuk memperingati Hari Anak Nasional sekaligus mendukung program pariwisata anti korupsi Kota Magelang. Pelaksana harian Inspektur Daerah Kota Magelang Indah Sri Palupi dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan, kompetisi ini bertujuan membentuk generasi yang berkarakter kuat. Menurutnya melalui pendekatan seni dan kreativitas, anak-anak diajak mengenal nilai-nilai integritas seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Sementara itu, Walikota Magelang Damar Prasetyono yang turut hadir menegaskan bahwa kejujuran adalah fondasi utama membentuk karakter manusia yang utuh. Walikota menilai kompetisi merupakan sarana strategi untuk memupuk semangat berprestasi sejak dini. Oleh karena itu, Walikota berharap kegiatan serupa dapat diselenggarakan secara berkelanjutan dengan variasi yang lebih beragam. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua Asia. Selamat sore sahabat pendengar. Saya dan masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan tentunya saya Dani masih menunggu kebersamaan Anda. Hari ini Anda punya aspirasi, punya aduan atau punya informasi-informasi bermanfaat, silakan ya. Anda bisa bergabung lewat telepon kami di 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Aspirasi ataupun aduan dari Anda tentunya akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak dinas terkait ya. Ya sahabat pendengar, saya kutip dari akun Instagram Monggo Lapor hari ini ya. Yang pertama dari tindak lanjut Monggo Lapor ya. Ya, pemerintah Kota Magelang terus berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, responsif, dan tuntas terhadap setiap aduan masyarakat melalui kanal Monggo Lapor. Berdasarkan informasi terbaru hingga hari ini, 17 Juli 2026, tindak lanjut sudah banyak yang diselesaikan. Namun dari seluruh organisasi perangkat daerah atau PD setiap melaksanakan penanganan terhadap laporan masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Beberapa tindak lanjut yang telah dilakukan antara lain penanganan aduan terkait kebersihan lingkungan di kawasan Jalan Pemuda oleh Dinas Lingkungan Hidup, serta penertiban atas laporan pemanfaatan trotoar dan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagai bentuk evaluasi pelayanan publik selama bulan Juni 2026 tercatat 83 aduan masyarakat yang masuk melalui berbagai kanal pengaduan ya. Pemerintah Kota Magelang, dari seluruh aduan tersebut telah 100% ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh OPD terkait sesuai standar pelayanan yang berlaku. Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh masyarakat untuk terus memanfaatkan layanan Monggo Lapor sebagai sarana menyampaikan aspirasi, keluhan maupun masukan demi terwujudnya pelayanan publik yang semakin baik, cepat dan akuntabel. Yuk, bisa bergabung di Bangun Magelang kita yang tentunya akan memberikan waktu Anda, silakan. Hari ini di hari Jumat, hari yang ke-17 di bulan Juli 2026, Anda punya aduan, punya aspirasi, punya informasi-informasi yang bermanfaat, silakan Anda bergabung ya di Bangun Magelang kita. Ya, tindak lanjut tentunya tidak bisa dilakukan kalau tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat. Dan partisipasi aktif kita sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera ditangani oleh pihak terkait ya. Baik, semua dengar. Sudah jam 15 selebihnya 9 menit. Jadi masih waktu cukup panjang sampai jam 4 sore nanti. Saya Dani menunggu kebersamaan Anda di Bangun Magelang kita.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
3: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
3: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Infolayan di Kota Magelang. Sahabat pendengar, info layanan stok darah di PMI Kota Magelang pada hari ini, hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau WB tersedia 7 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 69 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 7 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau WB tersedia 10 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 63 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 2 kantong. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau WB tersedia 10 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 60.

109 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 7 kantong dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 1 kantong. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau BB tersedia 2 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 13 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 3 kantong dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tidak tersedia. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke OTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang atau telepon di nomor 0293 319 2287.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, partisipasi kita sebagai masyarakat menjadi salah satu kunci penting dalam pembangunan kota. Aspirasi, saran maupun masukan, aduan, silakan. Ini tentunya juga akan dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara lebih dekat dan tepat sasaran tentunya. Dan melalui program Bangun Magelang kita, kami hadir sebagai ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Baik, terima kasih buat yang sudah pada gabung lewat 0882 135 135. Baik, Bu Riono di Dudan, Maturun, Bu Riono udah gabung. Tebang tadi udah muncul untuk sebuah nama ya. Untuk sore ini salamnya buat Pak Untung, ada Pak Narko, Pak Tarmono, Pak Irman ya, yang di Boyono, dan juga buat semuanya yang sore ini masih gabung di Bangun Magelang kita. Baik, terima kasih Bu Riono. Dan juga selamat sore, Maturun, buat Pak Ngatiman di Matese ya. Ais. Sore Pak Ngatiman, matur nuwun ya. Selalu gabung di Bangun Magelang kita dan selalu akan tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kita semuanya, khususnya warga Kota Magelang ya. Yuk, bangun Magelang maju, kota ini cerdas bagiannya. Oke. Ya. Kita sebagai warga Kota Magelang tentunya kita pun harus peduli dengan lingkungan. Ya, lingkungan kotor otomatis juga akan berpengaruh pada kesehatan kita. Dengan kata lain, yuk khususnya warga Kelurahan Magelang ya, dan pada umumnya warga Kota Magelang, jangan buang sampah sembarangan apalagi di Kali Bening ya. Dan setiap RT tentunya juga mau ikut andil dalam menangani sampah di Kota Magelang ya. Dengan cara ubah sampah yang tidak bermanfaat jadikan sebagai tambahan ekonomi keluarga ya. Diolah sampah itu bisa disetor ke bank sampah ya. Sampai tingkat RT tentunya. Yang belum mempunyai bank sampah, untuk mengurangi sampah, untuk ikut keterlibatan kita mengurus sampah di Kota Magelang, yuk dirikan bank sampah di RT-RT semua di Kota Magelang ya. Matur nuwun Pangatiman di Metese ya. Lagunya manut saja ya. Matur nuwun Pangatiman ye. Ya. 29 menit selebihnya dari jam 15. Jadi masih ada waktu 31 menit lagi sampai jam 4 sore nanti di Bangun Magelang maju, Bangun Magelang kita ya. Silakan masih ditunggu. Ada aduan, ada aspirasi, silakan. Jangan dipek dewi ya. Baik. Silakan masih ditunggu di 366899 atau di 0882 135 135 sampai jam 4 sore nanti ya. Sahabat pendengar, berita selanjutnya untuk sore ini, 5 kasus campak ditemukan di Kota Magelang. Dinkes sebut imunisasi belum lengkap. Dikutip dari laman magelangexpress.id, Dinas Kesehatan Kota Magelang mencatat 5 kasus campak terkonfirmasi positif sepanjang 2026. Sebagian besar penderita diketahui belum memiliki riwayat imunisasi lengkap. Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang Dr. Istiqomah mengatakan, kasus campak tersebut berkaitan dengan masih adanya anak yang belum mendapat imunisasi sesuai jadwal.
Sebagian anak baru menerima satu dosis. Ada pula yang belum mendapatkan imunisasi penguat atau booster. Bahkan belum pernah diimunisasi. Menurut Iskoma, cakupan imunisasi campak di Kota Magelang sebenarnya cukup baik. Namun, kelompok anak yang belum mendapat imunisasi lengkap tetap rentan tertular karena kekebalan tubuhnya belum optimal. Ia menyebut, cakupan imunisasi sempat turun saat pandemi. Sebelum pandemi, cakupan imunisasi biasanya berada di atas 95%. Selain dampak pandemi, sebagian orang tua yang memilih masih menunda imunisasi karena merasa khawatir anak mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Padahal, demam ringan setelah imunisasi merupakan reaksi yang wajar. Sakit ringan seperti pilek juga umumnya bukan alasan untuk menunda vaksinasi. Istiqomah menambahkan imunisasi lanjutan atau booster juga kerap terlupakan. Padahal booster diperlukan untuk memperkuat kembali kekebalan tubuh yang mulai menurun setelah imunisasi dasar. Dia menghimbau orang tua memeriksa kembali buku kesehatan ibu dan anak atau KIA. Riwayat imunisasi anak perlu dipastikan agar tidak ada jadwal yang terlewat. Apabila imunisasi belum lengkap, orang tua diminta segera mendatangi puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Anak dapat mengikuti imunisasi kejar atau catch-up immunization sesuai arahan tenaga kesehatan. Baik, sobat pendengar. Masih ada waktu? Silakan dan ditunggu ya. Anda punya aduan, punya aspirasi, punya informasi, bagikan lewat Bangun Magelang kita. Yang tentunya nanti aspirasi aduan dari Anda itu akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemerintah Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait ya. Jadi silakan, jangan kemana-mana, terus gabung di Bangun Magelang kita sampai jam 4 sore bareng saya.

0: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Seputar Kota
1: Magelang, Seputar Kota masih bersama saya Dani. Sahabat, pemerintah Kota Magelang menyerahkan bantuan keuangan kepada 7 partai politik di pendopo pengabdian kemarin. Penyerahan dilakukan melalui penandatanganan berita acara serah terima oleh Wali Kota Magelang Damar Prastiono bersama perwakilan masing-masing partai. Wali Kota Magelang dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan, partai politik memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan berkualitas. Oleh karena itu, diharapkan bantuan tersebut dapat digunakan untuk mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan serta memperkuat peran partai dalam mendorong pembangunan daerah yang berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat. Selain itu, Wali Kota Magelang berpesan agar bantuan dikelola secara transparan dan akuntabel sesuai perencanaan. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Agus Satyo Aryadi menjelaskan, bantuan keuangan diberikan setelah seluruh partai memenuhi persyaratan administrasi dan lolos verifikasi sesuai regulasi yang berlaku. Bantuan dengan total anggaran 603 miliar 201 juta ini diberikan kepada PDIP, PKS, PKB, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Hanura. Adapun alokasi penggunaan dana tersebut diatur sebesar 60% untuk pendidikan politik serta 40% untuk operasional sekretariat partai. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Bangun Magelang kita. Ya, acara yang dikemas di Radio Magelang FM yang tentunya juga bisa Anda pergunakan untuk berbagi informasi, berbagi aduan, berbagi aspirasi, atau berbagi informasi-informasi seputaran Kota Magelang yang bermanfaat tentunya ya. Silakan, kita selalu tunggu ya kebersamaan Anda. Yang tentunya dengan apa aduan, aspirasi atau masukan Anda akan kita teruskan ke aplikasi Monggo Lapor ya. Baik, tibalah di penghujung acara Membangun Magelang kita hari ini, hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Terima kasih kebersamaan Anda ya. Dan yuk, melalui Bangun Magelang kita ini, kita mulai bangun rasa duweni kita, yang tentunya ini akan muncul rasa kepedulian kita untuk ikut berpartisipasi memajukan Kota Magelang ya. Punya aspirasi, punya masukan, punya aduan, silahkan Anda bisa bagikan di Bangun Magelang kita ya. Dan tentunya jangan lewatkan sahabat pendengar, di mana Bangun Magelang kita hadir setiap hari Senin sampai hari Jumat ya. Di waktu yang sama, pastikan juga Anda selalu bersama kami ya. Silakan saat Anda punya aduan, punya aspirasi, punya masukan, kirimkan ya di Bangun Magelang kita. Dua teman lagi. Saya Dani Petundur, makasih bersamaannya. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian dan tingkatkan partisipasi untuk Kota Magelang tercinta. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, apa kabar sobat pendengar? Ketemu bareng sama Vita ya di Sugeng Sonten. Lagu-lagu enak, lagu-lagu yang asik untuk didengerin, Vita hadirkan untuk bisa menemani sobat pendengar yang lagi aktivitas apa saja gitu ya. Yuk, sampai nanti jam 7 ya, Vita bakal menemani di 103,5 dengan lagu-lagu up to date tahun 90 sampai dengan 2023. Boleh banget yuk, langsung aja GPL, gak usah pakai lama untuk gabung di 0882 135 135, dan juga telepon di 366 899. Vita udah punya stok yang banyak gitu ya. Yap, sobat pendengar, banyak banget hal-hal yang terjadi dengan begitu cepatnya yang harus kita kontrol adalah bukan perkataan orang lain gitu ya, bukan pendapat orang lain. Yang harus kita kontrol adalah pikiran kita yang bisa jadi waktu kita terbuang percuma karena kepikiran omongan si dia. Ih, kamu gendutan ya sekarang? Ih, kamu jelek ya? Aduh, jangan deh, jangan buang-buang waktu untuk ngurusin perkataan-perkataan yang bisa bikin kita jadi tambah down. Cari circle yang memang benar-benar bisa menghargai keberadaan kita, memberikan kita kasih sayang yang tulus ya, dan juga jauh dari hal-hal yang membuat kita justru jadi lebih mundur daripada hari kemarin. Setuju ya? Oke deh, ketemu dulu sama girl band asal Indonesia yang memang goes to international, Nuna, Shoot the First Take.
1: Nana Christie, and this is our first debut single, Shoot.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae. Emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
2: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
5: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
6: Wow.
4: Kalau aku sih dokter dong.
6: Cie.
4: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
7: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
8: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

0: Tiara, karya Bung Karno, proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia. Barang siapa takut menghadapi persoalan, ia sebenarnya takut menghadapi kemajuan.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk berani menghadapi tantangan hidup dan tidak menghindarinya. Dengan berani memecahkan segala persoalan, kita menjadi tahu bagaimana sebuah persoalan diselesaikan. Berani kah kita menghadapi tantangan hidup?

0: grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sayang, sayang, Miki, tak paling HP. Lucu-lucu toh, no.
4: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya tindangan nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
3: Halah ya, yang penting niku kan anake meneng. Boto nangis terus ki lho ya.
4: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
5: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Selamat sore, sahabat Bening ya, 103,5 Magelang FM ya, yang baru aja tune in. Vita ngajakin sahabat pendengar untuk bisa dengerin lagu-lagu yang update. Tentu saja lagu pop Indonesia mancanegara ya. Boleh banget dikirim WhatsApp-nya di 0822-135-135. Sahabat pendengar, kabarnya nih dari Kompas, Jepang resmi memperketat persyaratan visa business manager atau visa bagi warga negara asing yang ingin membuka atau mengelola bisnis di Jepang. Wah, pasti segala persoalan yang teknis gitu ya, ini juga diatur di dalamnya agar warganya juga terlindungi. Keren sih ya, untuk bisa lebih memperketat dan juga benar-benar melihat kualitas, bukan hanya kuantitas saja. Nah, dilansir dari kompas.com, dari Indonesia pada Selasa 14 Juli kemarin, pemohon visa ini wajib menyiapkan modal awal sebesar 30 juta yen yang naik 6 kali lipat dari ketentuan sebelumnya yang hanya 5 juta yen saja. Kebijakan ini diberlakukan pada masa pemerintah Perdana Menteri Sanae Takaichi, yang mana pemerintah Jepang menyebutkan perubahan aturan ini tuh punya tujuan untuk bisa meningkatkan kepatuhan pemegang visa terhadap regulasi yang berlaku. Tapi bagi sebagian pelaku usaha kecil, aturan ini tentu menyulitkan pelaku usaha kecil asing yang memiliki modal usaha yang terbatas ya. Nah sahabat, berdasarkan Immigration Services Agency, revisi aturan yang berlaku memiliki sejumlah ketentuan baru, diantaranya bukan hanya memiliki minimal modal 30 juta yen saja, tapi juga memperkerjakan sedikitnya satu karyawan penuh waktu atau full time. Pekerja paruh waktu tidak dihitung sebagai syarat ya. Nah ini juga cukup berat ya. Punya pengalaman manajemen minimal 3 tahun atau gelar magister maupun doktor yang relevan dengan bidang usaha. Wow. Menyerahkan rencana bisnis yang telah diverifikasi oleh tenaga profesional berlisensi. Persyaratan ini dinilai dapat meningkatkan standar bagi investor asing uang yang ingin menjalankan usaha di Jepang. Sementara aturan lain yang diperhatikan adalah pemohon juga harus tidak lagi memperbolehkan rumah tinggal dijadikan alamat kantor utama untuk pengajuan visa. Jadi memang tempat usaha sendiri dan juga kantor utama ini harus jadi tempat usaha sendiri, dipisah dengan rumah gitu ya. Beda biasanya alamat utama adalah di rumah pribadi. Nah ini gak boleh. Selain itu pemegang visa juga yang mengajukan perpanjangan akan diperiksa lagi lebih ketat, termasuk juga kepatuhan dalam membayar pajak dan iuran jaminan sosial. Keren, keren, keren. Lembaga Konsultasi Imigrasi Visa Jepang juga menyebut kemampuan bahasa Jepang setidaknya ya setara level B2 atau B2 ya, kini menjadi nilai yang diharapkan baik dimiliki oleh pemohon ataupun salah satu karyawan tetap di perusahaan tersebut. Lalu gimana ya dengan pebisnis yang masih memegang visa lama? Nah, pemerintah Jepang memberikan masa transisi bagi pemegang visa business manager untuk bisa memperpanjang visanya hingga 16 Oktober 2028. Otoritas imigrasi akan mempertimbangkan rekam jejak usaha serta peluang pemohon untuk memenuhi persyaratan baru di kemudian hari. Ini juga jadi penertiban untuk administrasi bagi pebisnis ya sahabat. Jangan sampai nih pebisnis tuh hanya menguntungkan dirinya sendiri, kemudian banyak kecurangan atau mungkin banyak hal-hal yang merugikan konsumen, ini juga bakal ditilik di sini. Artinya, pelaku usaha yang telah memiliki visa tidak otomatis kehilangan izin tinggalnya, tapi mereka tetap harus menyesuaikan usahanya agar memenuhi ketentuan baru sebelum masa transisi berakhir. Coba kalau di Indonesia bisa diterapkan hal yang sama ya. Mungkin juga banyak nih badan usaha yang bisa jadi lebih tertib gitu. Dan tidak seperti badan usaha yang bodong. Kemarin namanya PT X, sekarang namanya PT Y. Dan masih ada rekam jejaknya begitu ya. Atau
justru masih banyak korbannya. Wah, jangan sampai kayak gini ya. This is water.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Sore-sore kayak gini cocok banget buat apa ya? Banyak sih versinya. Ada yang pengen olahraga jadi lebih sehat, itu juga cocok banget karena cuaca benar-benar kayak mendukung segala aktivitas apapun itu. Atau mau nyiram-nyiram tanaman sambil sesekali juga menikmati hasil dari kebun sendiri misalnya. Aduh, syahdu banget deh ya rasanya. Atau justru lagi masak-masak yang mana dapurnya tuh semi outdoor, jadi bisa sambil menghirup udara dan juga melihat cahaya mentari di sore hari, pasti refreshment banget gitu ya. Bukan hanya melakoni hobi masak, menyuguhkan yang terenak buat keluarga tercinta, tapi juga pikiran jadi fresh kan. Ya, mata aktivitas apa aja ya sahabat pendengar. Karena Vita hadir dengan lagu-lagu Indonesia mancanegara yang pastinya cocok banget untuk jadi teman spesial di sore hari ini. Pak Herman apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Salamnya buat Pak Iwan, ada Pak Suprianto juga Pak Rohyanto, Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Indarto juga Bu Nani, Bu Endang Wahyu. Ada Bu Tuti Haryanti, Mbak Murni juga, Mbak Susi, Mbak Ana Dwi dan semua ya yang lagi pada gabung bareng sama Vita pas sore aja. Halo, sugeng santen.
1: Sugeng santen cantik, apa kabar?
0: Kabar baik Bu Nani, semoga sehat ya Bu Nani ya.
1: Ya, insya Allah nih. Kamu mulai membaik.
0: Alhamdulillah ya.
1: Lagunya apa Mbak?
0: Lagunya lagu Indonesia mancanegara.
1: Aku minta apa ya?
0: Apa
1: minta apa?
0: Ayo.
1: Galih dan Ratna.
0: Galih dan Ratna GAC ya?
1: Seperti Galih dan Ratna gitu kan?
0: Seperti yeah. Romeo dan Juliet ya?
1: Enggak, gak pernah ngerti.
0: Enggak ya?
1: Romeo dan Juliet.
0: Iya.
1: Galih dan Ratna.
0: Oke.
1: Apa meneh?
0: Apa?
1: Ya buat sahabat-sahabat udara semuanya.
0: Oke.
1: Sahabatnya Wahyu, Afrika, Pak Sekari nanti. Oh, serta kirimi. Lupa.
0: Yeah.
1: Pak Iwan, Mbak Titin. Tadi libur Pak Iwan kita. Waktu-waktu kita naik Pak Iwan.
0: Iya kak.
1: Aku sering naik-naik. Naik suri-suri aja.
0: Iya.
1: Bu Murni, Bu Riono, Pak Herman, Mas Royanto, Pak Sunarko, Bu Indarto, sekalian apa kabar, Bu Mariono juga, Mak Oga, Bu Eti, Bu Dasatewo, Bu Pramono juga, Pak Tuti, Bu Ayu, ada Pembayu Sutra,
0: iya,
1: Bu Murni, semua maunya sama sih.
0: Oke.
1: Pak Tarmono, Pak Pri juga. Pak Mas menikmati sugeng sonten. Bersama Mbak Vita.
0: Iya.
1: Selamat tugas sayang.
0: Terima kasih. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nani. Kalau di telepon Bu Nani tuh berasa kayak di telepon sama Eyang sendiri nggak sih? Halo. Selamat sore.
2: Assalamualaikum, selamat sore Mbak Mita.
0: Vita.
2: Oh ya, yeah. Selamat sore Mbak Vita, suaranya hampir sama.
0: Iya Pak Iwan, selamat sore. Gimana kabar hari ini Pak Iwan?
2: Kabar baik, sehat, alhamdulillah. Mbak Vita gimana sore ini?
0: Ya, alhamdulillah sehat juga Pak Iwan. Monggo.
2: Ini saya libur seperti dibicarakan sama Bu Nani tadi, tapi pekerjaan rumah menumpuk.
0: Nggak libur ya, Pak Iwan ini dekat sama radio banget ya?
2: Ya?
0: Deket banget sama radio ya?
2: Oh ya, ini sudah agak menjauh Mbak.
0: Ya baiklah.
2: Lagunya Kering Air Mataku dari Geisha.
0: Oke.
2: Salamnya bonceng Bu Nani aja karena sudah lengkap. Sudah meliputi wilayah kota Kabupaten Magelang sama Temanggung sama Demak.
0: Oke.
2: Dari A sampai Z sudah lengkap pokoknya, komplit.
0: Iya, gitu ya.
2: Ya, Bunda Vita, selamat bertugas. Matur nuwun. Okay. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iwan sudah bergabung ya. Selamat berlibur. Ya, memang begitu ya. kalaupun libur, pekerjaan yang tidak pernah libur adalah pekerjaan rumah. Dia cuma tertunda aja sementara ya. Sementara nanti jadi sementahun deh. Oke, jangan sampai di sementahun. Wah, cucian itu udah apa kabar semua? Isi lemari sudah pada keluar semua ya. Udah gak bisa pakai baju lagi dong. Oke lah kalau begitu ya. Buat sobat pendengar yang dari pagi tadi emang bener-bener gak ada liburnya, gak ada istirahatnya, sekarang boleh diistirahat dulu sambil menikmati sore hari ini dengan lagu-lagu yang oke punya. Ketemuan dulu sama Ian Asher, Take Me to the Moon.

0: Waalaikumsalam.
1: Wih, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: tergiuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngeralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan, dan pendidikan yang

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
6: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
5: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
6: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
7: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

Sugeng Sonten ya yang sudah gabung lewat 0882-135-135. Ada Bu Tuti Secang, waalaikumsalam ya. Doa-doa yang baik semua Vita Amini, semoga diijabah ya Bu Tuti. Kembali juga ke Bu Tuti dan keluarga ya. Apa ini lagunya? Mau kirim salam dulu deh buat Bu Endang Wahyu, Bu Nani, Bu Sadewo juga Bu Mama Vega, Mbak Murni, Bunda Eti, Buriono. Apa kabar juga buat Pak Herman, Pak Iwan, Pak Tarmono, Lembayung dan semuanya aja. Lagunya You Are The Reason, Callum Scott ya. Okay, Mbak Murni. Waalaikumsalam Mbak Murni. Lagunya diganti ya biar gak sama sama Pak Iwan, boleh. BCL, nanti Vita hadirkan Badai Pasti Berlalu ya. Ini kolaborasi di Korea, Lala Elmanino juga Bunga Citra Lestari. Salamnya buat Bu Nani, Pak Herman, kemudian Pak Pri, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi juga, Bu Norma, kemudian

Bu Tuti, Mama Vega, Om Yono dan semuanya aja. Baru pulang ngaji, udah mandi, udah sholat, mau goreng tempe, ah cakep banget. Cakep lagi kalau dikirim mbak, bukan dikirim fotonya aja gitu ya. Enak kayaknya, buat temen ngopi. Bunda Riono, halo, selamat sore, bukan karena tak cinta. Lagunya mohon maaf, nanti Vita putarkan izin ya setelah azan maghrib tiba. Salamnya buat Pak Untung, ada Pak Tersetyo juga, Bu Sekar, ada Pak Haryanto, Pak Herman, Pak Iwan juga, Pak Narko, Pak Prianto, Bu Tuti Haryanti, ada Bu Sekar Kinanti juga, Bu Nani. Lancar, sukses, rezekinya semuanya berkah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin ya. Terima kasih Bunda. Ditunggu pokoknya lagunya nanti setelah azan maghrib, karena dikumandangkan di pukul 17.37 menit. Jadi Vita cuma bisa hadirkan beberapa lagu spesial dulu. Stay tune ya, sampai jam 7 nanti, hanya di Sugeng Santen.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: menabung di Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Sayang, sayang, Niki, tak paring HP, lucu-lucu toh, nak.
3: Walah, bune-bune, nek anake nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
2: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
3: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
4: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
6: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
5: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
6: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

3,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, ngomong-ngomong soal validasi, apakah betul validasi itu perlu ya? Ya, validasi itu penting karena membantu kita merasa didengar dan diterima, membangun koneksi jauh lebih kuat dengan orang lain, serta menjaga kesehatan mental ya. Tapi dalam konteks data, validasi berfungsi memastikan informasi yang akurat. Tapi terlalu bergantung pada pengukuran luar justru bisa berbahaya dan membuat kita kehilangan jati diri. Misalnya aja, menerima validasi perasaan, jadi merasa dilihat dan dipahami untuk menurunkan tingkat stres, isolasi, dan membangun kepercayaan dalam hubungan. Validasi membantu kita merasa diterima di lingkungan ya, membentuk identitas diri dan jadi kebutuhan emosional dasar manusia. Tapi, jika terus-menerus mencari pengakuan dari orang lain seperti pujian atau likes di media sosial, ini bisa jadi candu ya. Seperti minum kopi lah, ada kafein di dalamnya. Ini juga seringkali memicu kecemasan dan membuat seseorang bergantung pada kebahagiaan yang diberikan oleh orang lain. Misalnya dari, ih makin cantik ya, gitu ya. Ih makin kaya ya, gitu. Lantas ketika pujian ini tidak ada, kadang-kadang bisa mengabaikan nilai dari diri sendiri, bahwa diri sendiri itu spesial gitu ya. Dan untuk menjaga keseimbangan, kita harus membangun validasi diri sendiri atau menerima dan mengapresiasi diri sendiri, bukan ke orang lain terus. Tangki cintanya jauh lebih dibesarkan daripada sebelumnya. Dan membatasi ketergantungan pada opini orang lain. Semoga makin sehat ya. Oke. Iya Mbak Murni, selamat menikmati ya. Kalau biasanya si Vita udah iris-iris bawang merah, tomat, sama cabai dikecapin. Enak banget buat cocolan tempe gorengnya ya. Ada Theo, thank you tadi keskip ya. Lagunya Anet mungkin hari ini atau esok nanti sudah Vita putarkan juga. Lembayung Sutra, Sugeng Sonten. Sempurna, bukan tak sempurna ya. Sempurna dari Samson, ditungguin. Ke masjid dulu ya. Salamnya buat Mbak Susi, Mbak Nadine, Mbak Tuti juga, Bu Riono, ada Bu Nani, Pak Iwan, Pak Prianto, pokoknya buat semuanya aja nih. Makasih, semoga sehat selalu sampai paripurna nanti. Terima kasih. Mat menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk Anda umat muslim dimanapun berada. Kali ini Vita punya satu lagu dari Passengers. Kalau sesuatu itu harus pergi, ya udah, memang berarti bukan untuk kita gitu ya. Seperti lagu yang satu ini, Let Her Go, biarkan dia pergi. Tapi kita juga tetap bisa bahagia, right?

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang jiwae. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
5: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
4: Memangnya ada apa sih di sana?
5: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
4: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
5: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
4: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
5: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
6: Gimana ya? Bantu aku dong.
7: Kenapa sih? Ada apa?
6: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
7: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
6: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
7: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
6: Nah, kenapa harus ada PPID?
7: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
8: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
7: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

Tuhan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini. Esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah.

0: dari Sumatera Utara wafat. Gambar pahlawan nasional ini pernah diabadikan pada mata uang Indonesia nominal Rp1.000 keluaran tahun 1987. Siapakah dia? Tak salah lagi, dialah Sisingamangaraja ke-12. Insan edukasi, Sisingamangaraja ke-12 adalah seorang raja di negeri Toba, Sumatera Utara. Seorang pejuang yang berperang melawan Belanda. Sebelumnya ia dimakamkan di Tarutung, lalu dipindahkan ke Balige, dan terakhir dipindahkan ke Pulau Samosir. Sisingamangaraja ke-12 juga dikenal dengan Patuan Bosar Ompu Pulau Batu. Penobatan Sisingamangaraja ke-12 sebagai Maharaja di negeri Toba bersamaan dengan dimulainya Open Door Policy atau politik pintu terbuka Belanda yang dimaksudkan untuk mengamankan modal asing yang beroperasi di Hindia Belanda dan memperluas kekuasaan Belanda di Indonesia. Raja Sisingamangaraja ke-12 tidak senang daerah kekuasaannya diperkecil Belanda, sehingga kota Natal, Mandailing, Angkola dan Sipirok di Tapanuli Selatan dikuasai oleh Belanda. Akhirnya pecahlah Perang Tapanuli atau Perang Batak yang berlangsung antara tahun 1878 hingga 1907. Pada tahun 1894, Belanda melancarkan serangan untuk menguasai Bakara, pusat kedudukan dan pemerintahan Kerajaan Batak. Akibat penyerangan ini, Sisingamangaraja ke-12 terpaksa pindah ke Dairi Pakpak. Pada tahun 1904, pasukan Belanda di bawah pimpinan Van Dalen dari Aceh Tengah melanjutkan gerakannya ke Tapanuli Utara. Pada tahun 1907, pasukan Marsose di bawah pimpinan Kapten Hans Christoffel berhasil menangkap Boru Sagala, istri Sisingamangaraja ke-12, serta dua orang anaknya. Sementara Sisingamangaraja ke-12 dan para pengikutnya berhasil melarikan diri ke hutan Simsim. Ia menolak tawaran untuk menyerah. Dalam pertempuran tanggal 17 Juni 1907, Sisingamangaraja ke-12 gugur bersama dengan putrinya Lopian dan dua orang putranya, Sutanagari dan Patuan Anggi. Gugurnya Sisingamangaraja ke-12 menandai berakhirnya Perang Tapanuli. Insan edukasi, patriotik dalam menentang Belanda, rela menumpahkan darah dan pengorbanan sebesar Sisingamangaraja ke-12, di mana seluruh keluarganya ikut boyong dalam perlawanan, bahkan gugur bersimbah darah. Kegigihan perjuangan Sisingamangaraja ke-12 ini telah menginspirasi masyarakat Indonesia akan nilai-nilai perjuangan yang telah dikobarkan. Untuk menghargai perjuangan tersebut, Sisingamangaraja ke-12 diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia. Selain itu, untuk mengenang kepahlawanan beliau, nama Sisingamangaraja juga diabadikan sebagai nama jalan di seluruh kawasan Republik Indonesia. Insan edukasi, sudah sepatutnya kita menghargai perjuangan para pahlawan dengan mengisi kemerdekaan dan kebebasan ini dengan hal-hal baik dan berguna.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
2: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
3: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
2: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
3: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
2: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
3: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
2: Tampilannya informatif juga ya?
3: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
2: Ribet nggak tuh installnya?
3: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
2: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
3: DataGo Mobile.
4: DataGo Mobile
3: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, DataGo Mobile aja.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
6: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
7: Sahabat, takut untuk tes HIV?
8: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

jam 9, 19 ya. Tinggal bentar lagi. Aduh, rasanya kok cepet banget ya waktu berlalu ya. Ya, begitulah ketika melakukan banyak hal, jadi waktu akan berlalu dengan cepatnya. Tentu saja banyak hal yang gak boleh terlewatkan gitu ya. Meskipun kadangkala kita merasa bersalah gitu ya, tiba-tiba kok kehilangan momen-momen yang paling spesial, padahal gak bisa diulang lagi. Yap, pastikan hari ini bisa mindfulness gitu ya, dengan apa yang kita lagi lakuin. Misalnya lagi makan bakso, ya nih nikmatin baksonya, dinikmatin juga kuahnya, dinikmatin juga sampai ke dalam-dalamnya, apakah pakai micin apa enggak. Waduh, itu benar-benar mindfulness gitu ya. Daripada makan tapi pikirannya kemana dan kemana, jadi akan kehilangan banyak momen ketika satu hal dilakukan bersama dengan kegiatan lainnya. Memang sih multitasking itu dibutuhkan ya, di zaman kapanpun itu, tapi cukup melelahkan ketika kita jadi banyak kehilangan hal-hal yang sebenarnya justru bisa kita nikmatin jadi momen yang paling spesial. Sama juga nih, kalau di Sugeng Sonten ini kamu menikmatinya begitu saja, biasa saja, pasti akan terlewatkan ya, seperti waktu begitu cepat berlalu tanpa ada yang tertinggal di dalam hati. Exot and Maestro Shifts Royalty bareng sama Neonie.

for you dari Bruno Mars. Yap, sobat pendengar, usai sudah kebersamaan kita di Sugeng Santen ya sampai jam 7. Masih ada beberapa lagu spesial yang bakal kita hadirkan. Tentu saja buat menemani sobat pendengar yang sekarang ini lagi menikmati sisa hari di hari Jumat ya, mat weekend. Pokoknya nikmati hari ini dan jangan lupa tetap bahagia. Sesaat lagi bakal ada rekan Mitawati yang bakal menemani dengan lagu-lagu penuh kenangan Gelang Telu. Sampai jumpa, Vita pamit dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Selamat malam sahabat, apa kabar di hari Jumat ini? Semoga penuh berkah ya. 17 Juli 2026. Banyak hal mungkin yang dialami dengan segala rasa gitu ya. Iya deh, semoga tetap semangat ya dalam rasa apapun. Ada mungkin lagi gak enak hati, lagi ngalamin yang gak enak banget buat dirasa. Oke, sebagai manusia wajar ya kita menikmati apa tuh rasanya, aduh gak enak banget gitu ya. Oke, nikmati saja prosesnya. Pokoknya tetap semangat. Semoga selalu bisa ada jalan ya, agar kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Oke, malam ini kembali lagi Gelang Telu Magelang Tepu Dulu akan hadir selama 3 jam ke depan sampai jam 10 nanti bersama saya Mita. Silakan yang ingin gabung Mita tunggu di 0882 1035 1035, atau bisa juga lewat line telepon kami di 0882 1035 1035 untuk WhatsApp-nya. Teleponnya di 0293 366 899. Satu lagu yang bakal buka suara kita malam hari ini, Bruri Marantika dengan Angin Malam. Berhembus sepoi-sepoi, kita nikmati ya malam hari ini. Yang pengen jalan-jalan keluar, hati-hati di jalan.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Hidup yang berharga adalah hidup yang dapat memberikan kehidupannya kepada orang lain. Oke, selamat malam yang baru aja gabung bersama Mita di Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Magelang FM, halo, apa kabarnya? Oma Hesti, selamat malam Oma, sehat selalu ya. Amin. Assalamualaikum Gelang Telu, Magelang Tempo dulu, waalaikumsalam. Malam juga Oma, moga selalu sehat ya Mita, amin. Oma juga. Salam-salamnya buat Opa Ari, buat Mbak Murni, buat Mama Vega, Mbak Nadine, Mbak Tini, Mama Pipin, juga untuk Mbak Titi. Dan semuanya saja selamat malam. Bertugas buat Mita hingga tuntas nanti, moga lelahnya menjadi berkah, amin ya Rabbal Alamin. Satukan hati kami, boleh Dian Pesesa, ditunggu ya Oma ya. Halo juga selamat malam buat Mbak Murni yang ada di Sorobayan. Oke, terima kasih kembali untuk kebersamaannya. Waalaikumsalam ya. Lagunya Utali Koma dan Tri Utami yang apa? Mungkinkah terjadi? Oke. Salamnya buat Oma Kenzo, buat Mbak Susi, Pak Pri, Pak Herman, Bu Sadowo, Bu Eti, Mama Vega, Bunda Endang Wahyu, Mbak Erna, Bu Nani, Bu Tuti, Bu Indarto sekalian dan semua grup Merati. Terima kasih sudah dibacain. Oke, sama-sama ya. Terima kasih kembali untuk kebersamaannya. Halo juga untuk Pak Herman. Yang ingin telepon juga boleh ya di 366-899. Pak Herman boleh deh nanti. Lagunya ditunggu ya, kita akan ke satukan hati kami dulu ya, dan nanti Mbak Murni juga ditunggu deh. Lagunya sadu banget ya, satukan hati kami. Ini satu doa dan harapan ya untuk orang yang tentu saja disayang dan dicinta. Gelang Telu Magelang Tempo dulu sampai jam 10 menanti.

0: Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

sahabat pendengar, waktu serta situasi dapat berubah dengan cepat. Oleh karena itu, kita harus tetap fokus ya pada masa depan. Setuju dong ya? Oke. Tetap optimis dan terus mengupayakan apa yang menjadi harapan masa depan sahabat pendengar. Baik, terima kasih ya. Di Gelang Telu Magelang Tempo dulu, lagu-lagu pop Indonesia kenangan siap banget ya buat di request di 0882-135-135 untuk WhatsApp-nya. Dan sementara nih, untuk teleponnya juga boleh di 366-899. Bu Nani, apa kabarnya? Salam sehat selalu ya. Ada yang request, Setulus Hatimu, Ci. Semurni Cintaku dari Ariko Semiran. Siap, kita kasih ke playlist ya. Siap didengerin nanti. Terima kasih buat teman-teman juga yang ada di TikTok live-nya Mita malam hari ini. Ada Kak Jengki yang ada di Solo, Kak Ari, Gorontalo, ada Mbah Pringgo juga. Terima kasih udah kasih like-nya, mawarnya juga Mbah Pringgo yang ada di Bantul. Salam sehat, Jumat penuh berkah ya. Thank you juga yang udah membagikan live-nya. Hai Kak Binta Zakia, kabar baik Mbak Mita yang ada di Trenggalek, Trenggalek Jawa Timur. Trenggalek atau Trenggalek ya? Moga sehat selalu ya, amin. Sehat selalu juga untuk Kak Binta Zakia yang ada di Jawa Timur. Terima kasih banget, selalu sehat ya. Ini sampun dahar belum katanya Kak Jengki. Iya, ngomong-ngomong sudah pada dahar belum ini, makan malam sama apa? Boleh dong disepil. Kak Fadila, assalamualaikum, selamat malam kakak. Waalaikumsalam, selamat malam juga. Kak Rido Fadila ada di mana? Gimana juga cuaca di kota Anda? Kak Korea hadir, selamat malam. Orang Kranji, Bekasi. Oke, Bekasi. Terima kasih kehadirannya malam hari ini udah mampir ya. Sehat selalu ya, amin. Mbak Pringgo juga ya, sehat selalu juga deh. Kak Agus.

tuh. Kukas lagu pagi. Lagu pagi? Siapa yang nyanyi? Oke, nanti dicariin ya. Cuaca hening. Hening ya. Pengagum rahasia yang ada di Tegal. Semoga sehat selalu aja deh. Asik dong kalau hening ya. Asik banget buat menata. Wih, menata apa? Menata hati. Menata masa depan. Oke deh, terima kasih juga ya. Selamat malam, ada Kak Putra. Kak Putra merindu. Waduh, rindu sama siapa ini ya? Rindu sama yang dirindu dong. Kak Rido yang ada di Malang. Oke, malam dingin ya. Malam hari ini gerah. Oh, beda ya. Malam ini gerah. Iya sih, gak begitu dingin sih. Magelang juga gitu sih. Kak Hanif, halo juga. Ceramah musik apa tuh Kak Hanif? Terima kasih ya. Terima kasih deh Bapak E. Angelef juga, Kak Muhammad. Terima kasih juga kebersamaannya. Yuk, kita akan ke lagu dulu ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang positif ya, memandang apapun dari segi positifnya aja ya. Siap, Ari Kusmiran, Setulus Hatimu, Semurni Cintaku.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Bu RT.
5: Ibune ono ora, Pak?
6: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi rumono hasilnya.
5: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
7: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

selamat mendengar. Waktu serta situasi tentu saja selalu bisa berubah. Semoga kita juga bisa mengikutinya dengan sebaik mungkin. Ya, kalau lagi sedih, nikmati, karena hidup memang seperti roda yang berputar ya. Kadang ada sedih-sedihnya dan tentu saja banyak bahagianya. Ya gak sih? Apalagi kalau kita selalu bersyukur ya. Tentu saja, ah udah deh gitu ya, nanti juga bahagia lagi gitu kan. Terima kasih banget yang udah nyatu. Tadi yang tanya WA radio boleh ya, silahkan di 0882 135 135. Nanti Pak tulis ya, minta tulis tadi ya, nanti ya. 0882 135 135. 135 adalah frekuensi radio Magelang FM. Baiklah, Mita mau baca dulu. Pak Herman, terima kasih. Aku ingin pulang dari Ebit GAD. Siap, nanti ditunggu. Ada salam buat Pak Iwan, buat Pak Suprianto, Pak Royanto, Pak Tarmono, juga buat Bu Riono, Bu Nani, Mama Vega, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, Mbak Nungki, Mbak Murni, Mbak Susi, semua pendengar Magelang FM. Semoga terhibur, amin. Halo malam juga buat Bunda Sadowo nih. Assalamualaikum Mita, waalaikumsalam. Setangkai anggrek bulan. Oke boleh. Salamnya buat Bu Eti, Bu Riono, Bu Nani di Kalinegoro, juga untuk Bu Endang Wahyu, Mbak Nungki, Mama Vega, Mbak Murni, Bu Tuti Haryanti, juga buat Pak Iwan, Pak Dipoyono, Pak Tarmono, Pak Rohyanto, Pak Prianto juga yang ada di Blabak. Selamat malam. Oke. Iya, terima kasih juga Pak Ari, iya, guru kita yang ada di Gorontalo ya. Terima kasih juga kebersamaannya. Ada Kak Jengki yang ada di Solo, ada Bu Jengki juga alias Kak Fer, apa, Kak Ferdias tadi ya. Selamat malam, terima kasih. Ayah Yu juga, mau lagu apa boleh ditungguin ya. Kak Ferdians, lagunya dari Pance, yang apa Mita yang pilihin atau kakak sendiri yang milih? Makasih buat follow-nya, Kak Ragil. Terima kasih. Iya, Kak Awang Ajiwasitat. Lucu banget kan? Iya, sosok yang lucu ya Kak Awang ya. Solo asli. Oke, baiklah. Munir Zamzam, selamat pagi, selamat malam. Kebiasaan siaran pagi, nyebutnya pagi mulu ya. Berkah barokah selalu deh, keluarga besar ada di Magelang. Oh gitu ya, besok bisa mampir kalau ke Magelang ya. Mampir ke studio Magelang FM, kita tungguin. Kak Ragil juga yang ada di Gerabak, terima kasih Kak Askofi tadi. Oke, lagunya dicari. Ntar ya, Madu 3 juga terima kasih. Sehat selalu, siap kakak, kabar-kabar ada arah Magelang tak mampir. Oke siap. Thank you banget Kak Nuria tadi. Lagunya apa sih? Nafa Urba ya? Yuhui, ditunggu lagunya ya. Orang baik, terima kasih juga. Berkah barokah ya. Dari Bandung Kak Munir, selamat malam. Bandung gimana nih? Dingin kah malam hari ini? Magelang lumayan deh. Gak dingin tapi gak dingin banget ya. Pagi biasanya. Ada di Secang. Oh, asli Secang tapi tinggal di Bandung. Oke, Kak Munir terima kasih. Boleh kapan-kapan mampir ke Radio Magelang FM kalau lagi pulang kampung ya. Desember nanti ya. Oh iya, ketemuan Mas Awang. Oh, baik-baik, bisa diatur. Kita ketemuan bareng-bareng gitu ya. Oke, dicantumin di atas. Iya ya. Biar pada kirim salam. Oh iya, boleh. Ngopi dulu. Aduh iya, terima kasih ya kopinya ya. Kopinya ketinggalan tadi. Tapi kayaknya udah gak ngantuk karena tadi udah sempet tidur siang. Yuk, yang udah request lagu Bruri dan Devio dengan Karisma Cinta. Semoga bahagia selalu. Lagu favoritnya hadir malam hari ini. Di Gelang Telu Magelang Tempo dulu 103,5 Magelang FM. Yang ada di Bandung, ada di Solo. Thank you kebersamaannya ya.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah. Kan jadi nggak produktif ya, Bu?
1: Gini loh, Bu. Kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
0: Ekonomi kreatif kuwi opo to, Bu?
1: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
0: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
1: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
2: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

0: Selamat rebahan ya sahabat pendengar, apalagi seharian sudah beraktivitas yang luar biasa. Buat diri sendiri, buat orang-orang yang disayang gitu ya. Kita juga harus menyayangi diri kita sendiri juga dong ya. Dengan cukup istirahat gitu ya. Malam hari ini juga bisa menikmati lagu-lagu nostalgia di Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Dari 103,5 Magelang FM bersama Mita sampai jam 10 nanti. Baiklah, Mita akan bacain dulu nih WhatsApp yang sudah dikirim banyak banget. Yo, halo, apa kabarnya buat Bunda Endang Wahyu yang ada di Perum Korpri? Assalamualaikum, waalaikumsalam Bunda. Request lagunya Tiga Malam ya. Oh ya, Tiga Malam kemana Bunda? Iya, tiga malam mencari dia ya. Oke, Lilis Suryani. Salamnya buat semua teman-teman penggemar Magelang FM, semua teman-teman yang ada di Merauke. Salam beristirahat ya. Selamat malam juga buat Mama Vega, Bu Riono, Bu Mariono, sehat selalu. Juga untuk Mbak Murni, Bu Sadowo, Bu Eti, Bu Tuti, Pak Iwan, Pak Royanto, Pak Prianto, dan Bu Nani yang ada di Kalinegoro. Yang pengen gabung lewat telepon juga boleh ya. Selamat malam, halo Gelang Telu.
1: Halo, malam Gelang Telu.
0: Selamat malam, apa kabarnya Eyang Edi Poyono? Selamat hari
1: baik banget.
0: Oh baik banget, alhamdulillah deh kalau begitu.
1: Nungguin Gelang Telu semalam. Oh. Keliru nungguin Gelang Telu, gak taunya wayangku.
0: Iya, semalam wayangan Eyang.
1: Jam malam cepat telepon.
0: Betul. Sehat kan Eyang?
1: Ya.
0: Sehat?
1: Iya, sehat banget.
0: Sehat banget. Oke, sehat salam-salamnya banget. Buat siapa?
1: Habis makan mie rebus ya. Waduh. Sehat banget ya.
0: Aduh mantep, mie rebus sama apa? Sama kopi ya?
1: Iya, kopi sebentar lagi.
0: Oh iya, sip lah kalau begitu.
1: Layah-layah.
0: Layah-layah, penak tenan, nikmati lagu-lagu nostalgia ya, Eyang Edi Poyono. Mau lagu apa, Eyang?
1: Mau lagu dari Bimbo.
0: Bimbo yang apa?
1: Apa aja ya.
0: Oh iya, dia aja ya.
1: Kiri.
0: Atau dia?
1: Melati dari Jaya Kiri, atau Hitam Kelam, atau...
0: Apa satu dia ya? Tadi ada yang request Bimbo, Bu. Oh, Eyang.
1: Serani Dinoda juga.
0: Oh ya, siap-siap.
1: Apa tajam tak bertepi, banyak lah kalau
0: banyak. Bimbo. Ya wis, satu aja tapi jangan banyak-banyak ya. Nanti gak kebagian dong ya, teman-teman yang lain.
1: Bisa nambah.
0: Oh bisa ya, kalau bisa nambah. Emang makan, emang di warung. Baiklah, ditunggu salamnya buat siapa?
1: Ya, salamnya buat senior-senior
0: gitu. Wih, senior.
1: Bindarto sekali ya.
0: Senior Bindarto ya. Iya.
1: Bu Riono, Bu Nani.
0: Bu Riono itu bukannya tante ya? Masih tante loh.
1: Tante ya. Jangan itu lupa itu Bunda satu.
0: Oh iya, Bunda Eti tuh.
1: Bunda Eti juga. Kalau Tante Murni masih muda.
0: Oh iya, Tante Murni masih mudi ya.
1: Sama Mama Olga, Mama Ririn, Mama Edika yang di Jakarta itu.
0: Oh iya, siap.
1: Ya itu semuanya aja Mbak.
0: Boleh, Mita. Boleh.
1: Makasih.
0: Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Ya, terima kasih buat Eyang Edi Poyono yang ada di Muntilan. Di belakangnya, halo, selamat malam Gelang Telu.
2: Pak Gelang Telu.
0: Iya.
2: Selamat malam.
0: Iya, malam juga, apa kabarnya?
2: Ini Mbak Mita ya?
0: Iya, lurus banget, saya Mita.
2: Iya, Pak Pon ini.
0: Apa kabar Pak Pon?
2: Baik,
0: sehat
2: Mbak
0: ya?
2: Mbak Mita sehat,
0: oh. Alhamdulillah, berkat doanya
2: ya,
0: sehat.
2: Berkat lagunya ya.
0: Boleh, lagunya apa?
2: Singkong dan keju ya.
0: Singkong dan keju, oke, ya. Siap.
2: Nah, salam untuk Bu Endang Wahyu yang barusan masuk.
0: Iya.
2: Untuk Merauke semuanya sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan Kuroma Gelang FM selalu sehat selalu dan gembira selalu.
0: Amin.
2: Selainnya hati-hati Pak Mita.
0: Jih, terima kasih ya.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Magelang Telu.
0: Iya, Magelang Tempo dulu. Yo, thank you sekali buat Pak Pon dan juga buat Eyang Edi Poyono tadi ya. Baiklah, Mita akan lanjutin. Yang udah gabung juga Mama Vega, terima kasih Mama. Sehat selalu. Alhamdulillah berkah barokah ya. Barusan kundur dari umroh. Ada rindu untukmu? Siap, ditunggu ya. Salam-salamnya buat Bu Nani, buat Bu Riono, Bu Endang, Oma Hesti, Mbak Murni, Bu Ratik, Mama Olga, Bu Eti, Bu Sadowo, juga buat Mbak Nungki, Pak Bronto, Pak Royanto, Pak Iwan, Pak Rimbang, Pak Prianto, Pak Herman, dan semua pendengar Magelang FM di Gelang Telu Merak Ati juga ya. Bu Tuti, halo, apa kabarnya Bu Tuti? Sehat selalu ya, waalaikumsalam. Amin amin doanya, doa yang sama juga. Salamnya buat semuanya pendengar setia Magelang FM. Idem ya, idem Mama Vega. Nanti kalau Mita bacain semua satu kiriman satu RT, nanti keriting ya bibir Mita ya. Oke deh, salam buat semua keluarga pendengar setia Magelang FM ya. Lagunya boleh apa tadi? Layu sebelum berkembang. Oke, tunggu ya. Mita berharap semuanya sabar karena lumayan banget ya antriannya ya. Yang udah nyatu lewat WhatsApp, Bu Pramono, terima kasih. Apa kabar Bu Pramono? Sehat selalu juga ya.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

Ya, selamat malam untuk sahabat pendengar yang masih terus menyatu bersama Mita di Gelang Telu Magelang Tempo dulu sampai jam 10 nanti. Yang lagi ada dalam perjalanan, selamat malam, hati-hati di jalan. Selamat malam juga untuk Bapak Aziz, Kepala Dinas Diskominsta Kota Magelang. Selamat istirahat bersama Ibu. Halo juga selamat malam buat para kabit Diskominsta, Pak Priyanta bersama istri. Halo juga Pak Hestu, ada Bu Zaim ya, selamat malam juga deh. Semoga selalu sehat. Pak Andri, ya sekretaris dinas, selamat malam juga. Oke, selamat malam juga yang ada di WhatsApp, apa kabarnya? Ini ada siapa ya? 0882-135-135 untuk WhatsApp radio ya. Baik, terima kasih yang udah masuk. Ada Pak Tar. Pak Tar siapa nih? Oh, Pak Tar Setio, halo apa kabarnya yang ada di Jalan Rama? Sehat selalu Pak Bapak. Iya, Pak Tar Setio lama tidak bersua. Semoga sehat karena lama Mita gak siaran di Gelang Telu. Nah, malam hari ini seneng banget bisa ketemu dengan Bapak lagi di Gelang Telu ya. Kasih kembalilah Rahmat Kartolo. Baik, ditunggu salamnya buat teman-teman SDK Pendowo alumni 6667. Ada Pak Untung Samidi, Bang Kirlan, Bang Harso, Mas Haryanto, Bu Riono, Bu Petrus, Pak Iwan, dan semua pendengar Gelang Telu. Ya, Bu Riono juga apa kabar Bunda? Sehat selalu ya. Yang ada di Dudan, Senandung Rindu dari Teti Kadi. Ku nyanyikan lagu untukmu. Iya sih, lagu Senandung Rindu. Ya, salam-salam buat Bu Indarto sekalian, Bu Neni, Bu Mariono, Bu Nani, Pak semua bapak-bapak ya. Ibu-ibu ini lagi ibu-ibu semuanya. Bu Haryani, Bu Sekar, Bu Tuti, Bu Eti, Mama Vega, Bu Endang Wayu, Mama Olga, Bu Sadowo. Selamat malam aja. Bu Pramono, mohon maaf, ini WA-nya gak bisa dibuat telepon ya. WA atau kalau telepon di 0293-366-899. Bu Pramono di Bandungan, cintaku tak bertepi. Waduh, pokoknya cinta terus ya, gak ada tepiannya ya. Luar biasa nih, lagunya ditunggu nanti ya. Salamnya buat Bu Riono, Bu Wit, Mama Vega, Bu Haryani, Pak Iwan, Bu Sadowo, semua pendengar Magelang FM.

Bang Iwan Fales, dengan buku ini aku pinjam barangkali di beberapa puluh tahun lalu. Ada kenangan dengan lagu ini? Minjem buku terus kembaliannya dikasih surat cinta ya.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
5: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
4: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
5: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
4: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
5: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
4: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
5: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
6: Dengan hemat listrik,
5: hidup jadi lebih baik.
7: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
5: Di episode kali ini, kita bakal bahas tentang indikator presentase kemiskinan.
4: Presentase kemiskinan atau headcount index merupakan salah satu indikator sederhana yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. Persentase kemiskinan yang menghitung persentase populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan di suatu wilayah dalam periode tertentu.
5: Faktor-faktor yang mempengaruhi angka persentase kemiskinan di suatu wilayah mencakup pendapatan, inflasi, dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.
4: Rumus untuk menghitung persentase kemiskinan adalah jumlah individu yang hidup di bawah garis kemiskinan dibagi dengan total populasi di suatu wilayah, dikalikan 100.
5: Contohnya begini nih, jika sebuah daerah memiliki total populasi sebanyak 1.000 orang dan 250 diantaranya hidup di bawah garis kemiskinan, maka persentase kemiskinannya yaitu 250 dibagi 1.000 dikali 100 atau sebesar 25%. Ini menunjukkan bahwa 25% dari populasi hidup dalam kondisi miskin.
4: Meskipun demikian, persentase kemiskinan tidak mempertimbangkan seberapa jauh individu miskin berada dari garis kemiskinan, sehingga memerlukan pengukuran tambahan untuk analisis yang lebih mendalam.
5: Kita bahas di episode selanjutnya ya.
4: Nantikan Prilly dan Bang Data di episode Alibaba selanjutnya. Sampai jumpa, salam data.
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.

terus Mita yang membersamai sahabat ya di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Oke deh, selamat malam. Apa kabarnya? Thank you. Iya, Kak Heri tadi ya. Kalau ketemu mantan gitu. Kalau Kak Ragil gimana tadi? Belum ya? Belum kasih komen ya. Kalau ketemu mantan gimana? Apa di apa di traktir? Kayak Kak Ari nih ditraktir loh. Oh, luar biasa deh. Kak Mama Nizam. Oh, udah Kak Mama Nizam tadi udah ya. Om Yaya gimana Om Yaya? Pak D Yaya. Ketemu mantan gitu ya. Oke deh, selamat malam juga Mbak Pur yang ada di belakang The Alun-Alun Mal Magelang. Mau minta lagu Pantai Sanur, Pantai Sanur Bali ya. Salamnya buat Putri Kabayan dan juga untuk Mbak Gunarti. Buat Mita Mesiaran dan di play lagunya. Oke siap, ditunggu ya. Mita berharap sekali selalu sabar. Ada Kak Toha yang ada di Jogja. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mbak Mitan. Dalu juga. Salam gelang telu dan tentunya salam sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga. Request lagunya Hening Krisye. Baik, ditunggu. Dipersembahkan untuk semua pecinta gelang telu. Gelang telu Magelang Tebo dulu dimanapun berada. Salam dari Pak Toha yang ada di Jogja, terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih banget kebersamaannya malam hari ini. Iya, lagunya ngantrinya panjang banget Bu Endang Wahyu, tar sabar ya. Apa kabar juga ini Pak Budi? Pak Budi di mana? Selamat malam Mbak Mita Wati Dewi. Waduh, lagunya ada ayah. Kirim-kirim salam buat Wakil Ati Wakil, Merati ya, Wakil khusus Pak Komari. Oh ya, Ketua Merati Pak Komari, semoga diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala hal dan rezeki lancar. Amin ya rabbal alamin. Buat Mama Vega, Mbak Sekar, Bu Nani, Pak Tarmono juga selamat malam Sugeng Dalu semuanya. Iya, malam juga Sugeng Dalu. Terima kasih Pak Budi yang ada di Gunung Pring. Salam sehat selalu Pak Budi. Salam juga ya buat Pak Nano. Pak Nano yang ada di Gunung Pring juga katanya sering ketemu dengan Pak Budi ya. Oke, terima kasih. Lagunya kehidupan atau ini aja dulu ya. Aduh, kemarin Pantai Sanurnya belum sempat keputer ya. Baiklah, Mbak Purwanti yang ada di Los Menan akan minta puterin dulu ya. Ih, Jumat lalu loh, belum ya. Pantai Sanur itu yang nyanyi Alfian ya. Oke, spesial banget untuk Mbak Purwanti yang ada di Los Menan di belakang The Alun-Alun Mall Kota Magelang. Kang Tarmin Duren Sawit Banyusi di Pakis, terima kasih. Untuk kita renungkan Ebit boleh? Boleh banget, ditunggu.

kita yang telah menyiapkannya dari hari ini. Nah, sudahkah Anda siapkan? Mulai hari ini yang belum, ya siapin ya. Biar besok lebih baiklah pastinya ya. Terima kasih, selamat malam yang masih stay bersama Mita di 103,5 Magelang FM untuk Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Lagunya ditunggu ya Kak Dewo, nyanyian buat kekasih nanti dicariin. Terima kasih banget kebersamaannya yang ada di Sumatera ya. Apa tadi, Muara Enim? Mas Puje, Tegal Rejo juga selamat malam. Pak Deyaya, abis ini lagunya, oh ya sudah dari tadi ya. Lagunya adalah Kisah Kasih di Sekolah ya, siap deh. Kak Budi RC, terima kasih juga. Mas Puje, Pak Untung yang masih nyatu juga walaupun lagi ada di perjalanan ya. Salam deh buat semuanya. Mas Y, radio apa ini? Radio Magelang FM kakak, selamat malam. Terima kasih untuk gabungnya di Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Halo juga selamat malam, ini ada Kak Kang Tumin tadi ya, yang ada di Duren Sawit, selamat malam. Ini Mita ya. Terima kasih bersama Mita, salam kenal juga untuk Kang Tumin yang ada di Duren Sawit, Banyu Sidi, Pakis. Oke, apa kabarnya juga? Buat Mbak Linda, salamnya buat semuanya. Jadi yang lagi dengerin Magelang FM, selamat malam. Selamat menikmati lagu-lagu nostalgia. Kisah Kasih di Sekolah, selamat menikmati. Maaf, tadi kelewat ya ternyata ya. Thank you, tak kira sudah finish. Belum, ntar ya Kak Budi.

0: Sayang, sayang, Miki, tak paringi HP? Lucu-lucu toh, no?
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya tindangan nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting ini kan anaknya menang. Boto nangis terus kilo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Gelang Telu, Magelang, tempo dulu, Magelang FM.

Selamat malam sahabat pendengar yang masih juga menyatu bersama Mita di Gelang Telu Magelang Tembo dulu. Semoga kebahagiaan selalu membersamai kita bersama ya. Yang belum keputar lagunya harap sabar karena lumayan banyak banget ya antriannya. Bu Pramono tadi apa lagunya? Terima kasih, selamat istirahat juga. Cintaku tak bertepi. Waduh, cintanya bisa berenang ya ke tepian, tapi gak mau. Aduh, cintaku tak bertepi, lagunya siapa sih? Cintaku tak bertepi. Oke, nanti ditunggu ya. Kita akan dengerin dulu lagu Ayah dari Panbers. Bener gak ini ayahnya ini ya? Semoga ayahnya yang diciptain sama Rinto Harahap.

0: Eh guys, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
1: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
1: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
0: Yakin mau nikah?
3: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
4: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
5: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
6: Eh, jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
5: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
6: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
5: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
6: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
5: Tampilannya informatif juga ya?
6: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
5: Ribet nggak tuh installnya?
6: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
5: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
4: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
4: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
8: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
7: Untuk semua usia.
9: Gelang Telu Magelang.

Sahabat pendengar, keyakinan, ya, adalah satu kunci yang menjadi faktor utama dalam sebuah keberhasilan. Yuk, sama-sama kita harus yakin akan apa yang kita cita-citakan, ya. Gelang telu magelang tepu dulu. Selamat malam yang belum dibaca WhatsApp-nya, ya. Oh iya. Oh udah semua ya. Oh ya Pak Tarsetyo, lagunya udah belum ya Pak Tarsetyo ini? Oh iya belum ternyata. Kasih kembalilah, terima kasih kebersamaannya. Kita akan ke Jangan Salah Menilai dulu ya, dari Tagor Pangaribuan. Iya, jangan salah menilai dan jangan menilai orang dari luarnya saja, ya kan?

0: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi gak produktif ya Bu?
1: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
0: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
1: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita Bu.
0: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya Bu?
1: Betul sekali Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong Bu.
2: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Maglang FM.
1: Bu Endang Wahyu mau titip salam lagi yang katanya kelupaan buat Bu Heni, Pak Pujo di Karanggading. Iya, Pak Pujo tadi lagunya udah ya untuk kita renungkan. Mbak Murni juga salamnya buat Lili, selamat malam yang lagi aktivitas malam juga ya. Baik sahabat pendengar, hanya sampai di sini minta menemani Anda ya. Oh ya, Pak Tuha tadi lagunya ya. Oh iya, lagunya adalah Hening ya, dari Krisye. Kala malam tiada berbintang. Aduh, lagunya enak banget. Kita hening dulu ya. Setelah itu ada Rindu Untukmu. Minta pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada lagu yang belum keputar karena waktu juga terbatas. Ketemu lagi besok jam 2 di Godama Goyang Dangdut Magelang Asoy Giboy. Minta pamit, salam sehat.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara.

Selamat pagi, berkah dalam, salam sehat selalu. Semoga pagi ini para pendengar dalam keadaan sehat, semangat, serta senantiasa dipenuhi berkah dan kasih yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa. Berjumpa kembali dalam acara Cahaya Iman Katolik dengan saya, Emmanuel Heru Kristanto, Penyuluh Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Magelang, di radio kesayangan kita, Gelombang 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, perjumpaan kita pada pagi hari ini, pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2026, berbicara tentang bagaimana Yesus menghadapi konflik dan permusuhan dari orang-orang Farisi. Untuk itu, sebelum kita memulai lebih dalam, marilah kita siapkan hati kita. Kita mensyukuri segala limpah berkat Tuhan di dalam hidup kita. Dan marilah kita buka perjumpaan kita pada hari ini dengan memohon berkat dan belas kasih Allah Bapa dengan doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau selalu hadir di dalam perjalanan hidup kami. Kami juga bersyukur karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bernafas dengan udara yang segar di setiap paginya, kesempatan untuk menyapa orang-orang yang kami cintai dan kami jumpai, kesempatan mendapatkan pertolongan dan perhatian dari orang-orang yang berada di sekitar kami dengan berbagai macam cara, kesempatan untuk menikmati karunia dan rezeki dalam bentuk apa saja. Allah Bapa di dalam surga, kami juga bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah menuntun dan menggerakkan hati kami untuk merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami sabda-Mu. Tuntunlah kami dalam merenungkan dan berbagi pengalaman agar semangat iman kami tetap menyala. Tuhan, kami persembahkan pemeliharaan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mampukan kami untuk senantiasa bertahan di dalam iman, di dalam setiap situasi hidup yang kami alami. Tuhan, sertailah dan dampingilah hidup kami. Semoga kami tekun bertanya dan mencari jawab atas pergulatan kami masing-masing. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, dalam kesempatan kali ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 14 sampai dengan 21. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Demikian
demikianlah sabda Tuhan.

Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, renungan kita kali ini berbicara tentang bagaimana Yesus menghadapi konflik dan permusuhan dari orang-orang Farisi, serta bagaimana kasih dan belas kasihnya ditujukan kepada mereka yang lemah dan putus asa. Yesus tidak menanggapi kejahatan dengan kejahatan, tetapi sebaliknya, Ia menunjukkan kasih dan perhatian bahkan kepada mereka yang berusaha mencelakainya. Konflik sering dipandang sebagai suatu hal yang merusak tatanan hidup bermasyarakat maupun hidup menggereja. Realitanya bukan konflik yang merusak, melainkan dampak dari konflik itu. Konflik dapat dikendalikan dan diatur oleh pribadi maupun kelompok yang mengalaminya. Dari kacamata sosiolog, konflik diperlukan untuk menata kehidupan yang lebih baik. Pada dasarnya, tidak ada manusia yang hidup tanpa konflik. Jika konflik itu diperlukan, maka apakah konflik harus diciptakan? Siapa yang menciptakan atau yang menjadi sumber dari konflik tersebut? Siapa yang bertanggung jawab untuk mengendalikan atau menata konflik? Pada saat konflik itu terjadi, orang ataupun kelompok tentunya akan berupaya menyelesaikan konflik dengan melakukan perdamaian atau rekonsiliasi. Terkadang, rekonsiliasi hanya merupakan simbolisasi tanpa penghayatan atau permenungan untuk dapat menyelesaikan konflik, serta juga dampaknya. Akhirnya, dampak dari berkepanjangan dan mempengaruhi hubungan satu sama lain, dan karena itulah diperlukan dasar untuk menciptakan rekonsiliasi itu. Alkitab dapat menjadi dasar utama untuk terwujudnya rekonsiliasi. Yesus datang membawa damai merupakan pemahaman yang melekat di kalangan masyarakat, bahkan para murid. Pemahaman ini tentunya muncul dari pelayanan dan pengajaran Yesus yang penuh dengan kasih, penuh dengan kelemah lembut, bersahabat, dan tidak gampang marah ataupun bertindak kasar. Yesus berupaya mengklarifikasi dengan memberikan pemahaman baru bagi mereka. Tersirat, Yesus hendak menunjukkan bahwa di balik sikap penuh kasih, di balik sikap penuh kelemah lembutan dan bersahabat, Ia juga memiliki sikap tegas dan tidak berkompromi terhadap hal-hal yang salah dan merugikan. Pedang merupakan simbol konflik. Perpecahan dan pertengkaran itu adalah akibat dari konflik. Yesus berupaya memperlihatkan sisi lain dari dirinya yang tidak dipahami oleh murid-murid dan masyarakat pada umumnya. Ia mengakui dirinya sebagai pembawa konflik dan pemisah. Sepintas tidak ada penekanan bahwa konflik dan pemisahan itu akibat dari pemberian. Justru ia menekankan pada dirinya sendiri sikap dan gaya pelayanannya yang menimbulkan konflik dan pemisahan. Karena tidak semua orang dapat menerima apa yang dilakukannya, bukan apa yang diajarkannya. Memang orang tidak akan dapat memahami Yesus tanpa ajarannya. Karena apa yang diajarkan itulah yang dilakukannya. Yesus tidak mengajarkan konflik dan pemisahan, tetapi sikap dan gayanya itu yang menimbulkan konflik dan pemisahan. Konflik dan pemisahan ini terjadi pada orang-orang yang menolak dan merasa dirugikan oleh sikap
dan gaya Yesus. Misalkan di dalam ketiga Injil Sinoptik terlihat dengan jelas bagaimana kedatangan Yesus ke dunia membawa konflik bagi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Faris, bahkan juga kelompok masyarakat lain yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Ada kelompok atau orang-orang tertentu yang merasa dirugikan akibat kehadiran Yesus. Yesus tidak hanya mengajarkan sesuatu yang baru, melainkan melakukan hal baru yang tidak dapat diterima begitu saja oleh kaum rohaniawan Yahudi. Kaum rohaniawan itu terpaksa harus keluar dari zona nyaman mereka, dan mereka merasa dirugikan, bahkan diremehkan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Ia berupaya merubah kebiasaan-kebiasaan buruk mereka yang merugikan masyarakat. Kaum rohaniawan itu hanya mengajarkan ajaran agama yang diselubungi oleh kepentingan-kepentingan tertentu dan menuntut masyarakat untuk taat. Tetapi mereka sendiri tidak taat terhadap apa yang diajarkan. Pengajaran mereka tidak sejalan dengan tindakan mereka. Dan tidak hanya itu saja, tindakan mereka yang membuat strata sosial tentunya meresahkan masyarakat kalangan menengah dan bawah. Diskriminasi terjadi di tengah masyarakat yang kuat semakin kuat dan yang lemah semakin lemah. Di dalam keadaan yang demikian ini, tidak ada orang yang berani mengkritisi gaya hidup dan tindakan kaum rohaniawan itu. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Hidup dalam keadaan damai, tidak ada konflik. Yang ada hanyalah kebisuan yang mengakibatkan konflik batin. Kebisuan itu pecah ketika Yesus hadir dengan tindakan yang tidak pernah dibayangkan oleh kaum rohaniawan. Tindakan Yesus itu menimbulkan konflik dan pemisahan bagi yang menolak serta berusaha melawannya. Tindakan ini jelas sangat beresiko. Yesus tidak peduli dengan konsekuensi yang akan terjadi pada dirinya. Tindakan Yesus membawa konflik besar sampai ia harus menanggungnya di kayu salib. Jelas bahwa pedang yang dibawa Yesus ialah pedang keadilan. Karena itu, Yesus memang datang membawa konflik bagi orang yang berlaku tidak adil. Bagi yang suka mementingkan diri sendiri, bagi yang serakah, dan bagi orang yang menolaknya.

Sahabat pendengar Radio Magelang FM, adakah konflik yang membawa kedamaian? Bukankah konflik sering berujung pada perpecahan atau pemisahan? Apakah konflik yang timbul akibat memperjuangkan keadilan di dalam pemberitaan Injil bersifat Kristiani atau mengandung nilai-nilai Kristiani? Ini merupakan pertanyaan reflektif yang dapat direfleksikan secara bersama. Dan pada dasarnya, tidak ada konflik yang membawa kedamaian. Tidak dapat dipungkiri bahwa konflik sering berujung pada perpecahan dan pemisahan. Itulah realitas yang sering dihadapi pada masa kini. Tetapi ketika mempelajari pernyataan dan sikap Yesus sebagaimana yang dikisahkan di dalam Matius, maka ini dapat merubah pandangan umum yang berkembang, bahkan realitas yang terjadi saat ini. Konflik timbul dengan berbagai macam alasan. Tetapi pada umumnya konflik terjadi akibat kedua belah pihak, perorangan maupun kelompok yang berselisih paham ataupun memperjuangkan kepentingan masing-masing dan memaksa orang atau berkelompok lain untuk mengikuti kehendaknya. Di dalam teorinya ada banyak jenis konflik. Mill mengelompokkannya dalam 6 bagian. Yang pertama, konflik latin seperti bom waktu. Konflik ini tidak nampak atau masih dapat dikendalikan, tapi pada waktunya dan waktu tertentu dapat meledak. Konflik terbuka yang secara terang-terangan muncul melalui permusuhan dari orang ataupun pihak-pihak yang bertikai. Yang ketiga, konflik langsung. Orang atau pihak-pihak yang bertikai berhadapan langsung untuk saling menghalangi demi mencapai tujuan masing-masing. Dan yang keempat, konflik tidak langsung. Orang atau pihak-pihak yang bertikai tidak berhadapan langsung tetapi saling menghalangi untuk mencapai tujuan masing-masing. Dan yang kelima, konflik tanpa kekerasan, yang mana tidak berujung pada kekerasan fisik, hanya berupa konflik gagasan, berupa nilai dan juga norma. Dan yang keenam, konflik kekerasan, menggunakan kekerasan untuk menjatuhkan bahkan menghancurkan lawan. Contoh konflik dari kehidupan sehari-hari, misalnya di dalam pekerjaan. Misalnya ketika dua rekan kerja memiliki pandangan berbeda tentang cara terbaik menyelesaikan proyek. Alih-alih berdebat keras, mereka bisa mendengarkan satu sama lain dengan baik, mencari titik temu dan bekerja sama untuk mencapai solusi yang terbaik untuk semua pihak. Dalam keluarga misalnya, ketika ada perbedaan pendapat antara orang tua dan anak tentang pilihan karir atau pendidikan, dengan pendekatan belas kasihan dan kebaikan hati, kedua belah pihak bisa saling mendengarkan dan mencoba memahami perspektif satu sama lain serta menemukan jalan tengah yang bisa diterimanya. Di dalam komunitas misalnya, dalam sebuah kelompok atau komunitas, ketika ada ketidaksepakatan tentang kegiatan atau keputusasaan yang akan diambil, menggunakan belas kasihan dan kebaikan hati, anggota komunitas bisa berdialog dengan jujur dan penuh pengertian, sehingga bisa mengambil keputusan yang menguntungkan bersama. Dalam kehidupan bermasyarakat maupun bergereja, konflik tidak dapat dihindari. Gereja sebagai sarana pewartaan Injil sering menjadi sumber maupun sasaran konflik. Dan dalam keadaan yang demikian, gereja ditantang untuk menata konflik sehingga misi Allah dapat terus dikumandangkan. Gereja haruslah menjadi agen perdamaian. Konflik yang terjadi di kalangan gereja
tidak dapat dianggap sebagai konflik Kristiani ataupun yang mengandung nilai-nilai Kristiani. Sebab bisa saja konflik itu sengaja diciptakan untuk memperjuangkan kepentingan orang atau kelompok tertentu. Pada umumnya, orang Kristen menjadikan kehidupan jemaat bermula-mula sebagai contoh kehidupan yang penuh dengan kasih dan saling berbagi tanpa konflik. Dan hal ini bertolak belakang dengan pendapat Rumbi. Dalam penelitiannya pada Kisah Para Rasul, ia menemukan bahwa adanya konflik di dalam kehidupan jemaat mula-mula yang hampir berujung pada perpecahan. Secara historis, jemaat mula-mula diperhadapkan dengan situasi krisis karena adanya penindasan dan penguasa Romawi. Harta milik mereka disita, mereka dikucilkan, bahkan terancam hukuman mati. Diperhadapkan dengan situasi yang demikian, Lukas menawarkan dua solusi sebagai bahan pertimbangan. Yang pertama, bagi jemaat yang diperhadapkan dengan pilihan untuk melepaskan iman atau harta milik, maka ia mengusulkan untuk melepaskan harta milik. Bagi jemaat yang berkecukupan, disarankan untuk menyumbangkan harta milik mereka untuk jemaat lain yang kehilangan harta akibat mempertahankan iman kepada Kristus. Diperhadapkan dengan pilihan tersebut, dapat diduga bahwa jemaat mula-mula mengalami konflik meskipun di dalam teks tidak dikisahkan. Tetapi dari teks-teks sebelum dan sesudahnya nampak bahwa jemaat mengalami konflik Latin. Konflik itu ada pada jemaat mula-mula, tetapi dapat dikendalikan. Di dalam ulasannya, Rumbi menemukan beberapa cara jemaat mengendalikan konflik, yakni dengan pertobatan dan pembaruan bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Pertemuan intensif dan komunikasi menumbuhkan kesehatan serta saling menjunjung. Cara-cara ini dapat dilakukan dengan kesetiaan, dengan ketulusan, dengan melepaskan keegoisan, menunjukkan kerendahan hati, saling menerima dan membuka hati bagi orang lain. Dan cara inilah yang dilakukan oleh Yesus di dalam menata konflik. Ia mengakui lepaskan keegoisan, menunjukkan kerendahan hati, saling menerima dan membuka hati bagi orang lain. Dan cara inilah yang dilakukan oleh Yesus

tersebut. Perdamaian terjadi ketika Yesus menerima orang yang menolaknya. Ketika ia dengan rendah hati membuka ruang komunikasi dengan orang yang menolaknya. Melakukan pertemuan yang intensif meskipun sering terjadi ketegangan, tetapi ia dapat mengendalikan diri. Ketika ia dengan setia melakukan kehendak Bapanya untuk memperjuangkan keadilan. Ketika ia dengan tulus memperjuangkan hak-hak orang yang tertindas, bahkan rela mengorbankan diri sampai pada kematian. Kesetiaan, kerendahan hati, dan ketulusan Yesus yang menjadi kunci suksesnya mengendalikan, menata, dan menyelesaikan konflik.

Magelang FM. Konflik menjadi ancaman bagi kenyamanan, menjadi ancaman bagi kedamaian dan kerukunan hidup manusia. Itulah sebabnya manusia berupaya untuk terhindar dari konflik. Tetapi kenyataannya manusia tidak dapat menghindar dari konflik. Konflik dapat terjadi kapan dan di mana saja. Yang dibutuhkan ialah keterampilan mengolah

0: mengendalikan dan menata konflik. Tentunya setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam mengolah dan menata konflik. Cara Yesus mengolah dan menata konflik dapat menjadi contoh yang baik bagi para pengikutnya, baik secara pribadi maupun secara organisasi. Yesus berupaya menata konflik secara internal, yakni dari dirinya sendiri. Ia dapat menempatkan diri dengan baik ketika ia berada ataupun terlibat di dalam konflik. Orang Kristen sebagai pribadi dan sebagai gereja, sebagai organisasi ditantang untuk dapat menunjukkan sikap dan cara dalam menata konflik. Dan ini menjadi catatan reflektif bagi kita secara bersama. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang mengancam kenyamanan, yang mengancam kedamaian dan kerukunan hidup, maka sikap Yesus ini dapat menjadi teladan bagi kita untuk menciptakan kedamaian dan kerukunan. Orang-orang Farisi berencana untuk mencelakakan Yesus, tetapi Yesus tidak terpancing untuk terlibat di dalam konflik yang sia-sia. Ia justru menyingkir dan mengarahkan perhatiannya kepada orang-orang yang membutuhkan penyembuhan dan pertolongan. Yesus menunjukkan kasih dan belas kasihan kepada orang-orang yang sakit, kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang putus asa. Ia menyembuhkan mereka dan memperingatkan mereka untuk tidak menyebarkan berita tentang dirinya, mungkin untuk menghindari konflik lebih lanjut. Tindakan Yesus ini sesuai dengan nubuat Yesaya tentang Mesias yang lembut dan penuh kasih, yang tidak akan memadamkan sumbu yang hampir padam atau mematahkan buluh yang terkulai. Pesan dari renungan ini adalah bahwa Yesus menawarkan pengampunan dan kesempatan kedua bagi mereka yang berdosa dan lemah. Ia tidak menghakimi atau menghukum, tetapi sebaliknya ia menawarkan kasih dan pemulihan. Dan renungan kita kali ini mengajak kita untuk senantiasa belajar dari Yesus dan meneladani kasih dan belas kasihannya di dalam menghadapi orang lain, terutama mereka yang mungkin sedang bergumul dengan masalah atau kesalahan. Kita juga diingatkan untuk tidak menghakimi atau membuang mereka, tetapi sebaliknya memberikan kasih, pengampunan, dan kesempatan untuk bertobat. Tuhan menyuruh dan mengutus kita untuk terus bekerja dan melakukan kebaikan-kebaikan di dalam dunia ini. Sebab kitalah garam dan terang dunia ini, sehingga keberadaan kita hendaknya memberi rasa dan cahaya yang benar di dalam dunia di mana kita berada. Apakah yang boleh kita beritahukan dan laporkan sebagai pertanggungjawaban kita kepada Dia yang telah mengutus kita? Ambillah waktu dan tempat untuk boleh membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan, sehingga dengan persekutuan dengan Dia, kita senantiasa memiliki kekuatan, senantiasa memiliki semangat baru untuk melanjutkan dan memasuki setiap aktivitas kita sehari-hari. Dan juga marilah kita menjadi pribadi yang berbela rasa dengan meneladani dan meniru pribadi Kristus yang senantiasa mengasihi dan mau berkorban untuk ikut ambil bagian di dalam meringankan beban dan penderitaan sesama. Orang yang mau membuka hati dan segenap hidupnya mau menerima serta beriman kepada Yesus, maka ia akan mengalami kuasa Kristus yang menyembuhkan, yang menyelamatkan, dan menghidupkan. Marilah, sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, kita tutup perjumpaan kita pada hari ini Semoga buah-buah permenungan yang ditemukan menyadarkan kita untuk senantiasa membuka diri terhadap belas kasih Allah dan semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan pertolongan kepada kita. Ia menyatakan kuasanya melalui pertolongan yang Ia berikan kepada kita pada saat badai atau sebuah permasalahan sedang mendera. Kita yakin dan menyadari bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita, sehingga kita semakin kuat di dalam menghadapi permasalahan hidup dan tidak mudah putus asa serta hilang harapan. Karena Yesus setia dan senantiasa peduli terhadap kita hamba-Nya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami, kepada-Mu kami persembahkan hari ini. Kami unjukkan semua doa, semua pikiran, semua perkataan, semua tindakan maupun suka duka kami pada hari ini dalam kesatuan dengan Putra-Mu Yesus Kristus, yang senantiasa mempersembahkan diri-Nya di dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatan kami hari ini, sehingga kami siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Barulah selalu diri kami berkat Roh Kudus yang Engkau curahkan. Berilah kami rahmat untuk menerima kehadiran Putra-Mu di dalam hidup kami, sehingga dapat meneladan Dia di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam hidup. Engkau menciptakan kami dalam kasih, menyelamatkan kami melalui kasih, dan memenuhi diri kami dengan kasih setiap hari. Kami adalah milik-Mu, dan selamanya kami milik-Mu. Tolong kami untuk terus setia kepada-Mu, dan terus tekun menjalankan kehendak-Mu. Bantulah kami agar kami mampu memelihara kebaikan-kebaikan yang kami miliki. Semoga keutamaan ketuhanan itu menjadikan hidup kami semakin mampu bersuka cita. Mampukan kami agar kami mampu dengan jeli membedakan yang baik dan yang tidak baik di dalam hidup kami. Berikanlah kami keterbukaan dan kerendahan hati untuk mengakui kebenaran dari tindakan semua orang yang menghasilkan buah-buah hidup yang baik. Bimbinglah kami agar kami senantiasa hidup dalam kebenaran kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih atas perhatian para pendengar Radio Magelang FM dimanapun Anda berada. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semuanya, dan berkah dalam.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat mendengar. Bertemu dengan salah saya di pagi hari ini, hari Sabtu 18 Juli 2026. Bertemu lagi kita di weekend ini ya, pagi hari menemani sahabat mendengar semua. Tentunya untuk menemani aktivitas di pagi hari ini dengan suguhan lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara terbaru. Buat sahabat mendengar yang pengen gabung, pengen senggol-senggolan, boleh banget ya ke 0882 135 135, atau bisa melalui line telepon di 0293 366 899 ya. Dan juga kamu bisa dengerin Radio Magelang FM melalui online streaming di jogjastreamers.com dan pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Oke, buat sobat pendengar, pagi ini ya kita disambut sama langit yang cukup mendung. Yang penting hati kita gak boleh mendung ya, karena hati kita harus selalu happy, apalagi ini weekend gitu kan. Harus tetap semangat begitu untuk menjalani hari ini. Mungkin ada yang lagi bersiap-siap buat kerja di weekend ini, di hari Sabtu, atau lagi bersiap-siap mau aktivitas gitu kan, mau keluar rumah, mau olahraga. Apapun itu, lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa untuk memberikan afirmasi yang positif untuk diri kita ya. Termasuk rasa syukur kita karena masih bisa diberikan kesempatan untuk bertemu dengan pagi kembali, melihat langit yang mendung, terus bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi dan masih diberikan nafas yang juga sebaik-baiknya. Oke, baik, sobat pendengar, pagi ini ya Salsa mau awali pagi ini dengan lagunya Jason Mraz dengan I'm Yours. Tetap barengan sama-sama di Semangat Pagi sampai nanti tuntas jam 10.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksud e, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang. Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi, sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
2: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: dari Yunani. Lebih mudah menambah sesuatu reputasi yang besar daripada untuk memperoleh reputasi itu sendiri.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa menciptakan dan menghasilkan karya akan lebih sulit dibandingkan dengan hanya memberikan polesan pada karya yang sudah ada. Apapun dan bagaimanapun wujud dan bentuk hasil karya kita, lebih berharga dibandingkan dengan hanya memberikan sentuhan tambahan pada karya yang sudah ada.

0: kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar Pak. Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup

0: ini, cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.
1: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
2: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
1: Memangnya ada apa sih di sana?
2: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
1: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
2: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
1: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
0: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.

Soltoner kembali lagi ya bersama di Smart Pagi tentunya. Salsa mau menyapa dulu yang udah gabung ya pagi ini barengan di Smart Pagi. Ada Pak Lembayun Sutra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Magelang FM. Selamat pagi juga Pak Lembayun Sutra. Lagunya Raja. Oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan ya. Salamnya buat Bu Susi, Mbak Nadine, terus juga buat Bu Tuti, terus buat Bu Riono, Bu Nani, Bu Sadowo, Pak Prianto, Pak Iwen, semuanya aja ya. Selamat pagi, tetap semangat buat yang lagi tugas. Baik, thank you ya buat Pak Lumayung Sutra, sehat selalu, tetap stay tune, nanti bakalan Salsa hadirkan lagunya. Ada Javi juga yang ada di tempuran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Javi, sehat selalu ya. Alhamdulillah Salsa juga sehat. Lagunya dari Charlie Puth. Oke deh, nanti akan Salsa hadirkan. Salamnya buat yang salamnya buat semua fans Magelang FM yang lagi stay tune ya. Semangat pokoknya buat penyiarnya. Oke, terima kasih ya Javi ya, sehat selalu. Ada Bu Murni juga nih. Wah, Bu Murni semangat pagi nih Bu Murni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari Samson dong. Okay. Salamnya buat Oma Kenso, Mas Evan, Javi, terus juga buat Mbak Nadine, Bu Endang Wahyu, Bu Sadowo, Pak Herman, Bu Nani, terus juga buat Bu Susi, Bu Yuli Hera, Bu Tuti, semua pendengar Radio Magelang FM aja. Makasih udah dibacain ya. Sama-sama Bu Murni, semoga lancar rezekinya. Nanti bakalan Salsa hadirkan buat lagunya, jadi tetap stay tune aja gitu. Ada Bu Tuti Haryanti di Secang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sabtu berkah, ikut gabung ya. Mat pagi.

buat Bu Tuti yang ada di Secang. Semoga tetap semangat dan selalu bahagia. Amin. Salam untuk Bunda Eti, Bu Murni, Bu Riono, Bu Sadowo, terus juga buat Mama Vega, Bu Nani, Pak Tarmono, Pak Iwan, Pak Lembayung, Pak Herman, semua pendengar setia Magelang FM aja dimanapun berada. Selamat beraktivitas dan berakhir pekan ya. Oke. Thank you ya buat Bu Tuti. Selamat aktivitas di pagi ini juga. Ada Bu Susi. Halo, selamat pagi Salsa. Selamat pagi Bu Susi. Sehat ya, semoga sehat selalu. Salam buat Bu Murni, Bu Sadowo, Bu Endang, juga Bu Yayu, Bu Riono, Pak Iwan, Pak Herman, buat Mama Vega, dan semuanya anak-anak Kalpen Budaya ya. Oke deh, lagunya dari Ruth B. Chantillion. Oke. Baik, ada patah hatinya dari Raja dulu menemani kita ya, sahabat pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune barengan sama Salsa. Dan nanti jam 7 pagi akan ada warta berita. Tetap bareng, hanya di Semangat Pagi. Sampai nanti jam 10.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.